0: terungkap. Jadi dikabarkan film ini akan berdurasi 2 jam 45 menit dan menjadikannya salah satu film Marvel terpanjang, lebih lama dari Avengers Infinity War. Dan Marvel juga diperkirakan bakal membuka pre-sale nih tiket global di 20 Juli mendatang, sekaligus merilis trailer penuh pertamanya jelang penayangan film di 18 September nanti. Wow, 20 Juli udah pre-sale-nya, tayangnya masih Desember. Gak apa-apa, yang penting tiket amanin dulu. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau mudah, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Hercules mana?
3: Inilah di sini kita bertemu Kapten Eda.
2: Itu dia.
3: Inilah di sini di Radio Pramur.
2: Salam.
3: Salam.
2: Salam.
3: Salam.
2: Salam.
3: Salam Kapten Eda.
2: ASMR Lautan Ithaca dari Odysseus sudah hadir kru. Saatnya kita masuk kelas.
4: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
2: Back sound film The Odyssey, cek. Spoiler pagi ini dari Jackie yang akan memerankan Penelope.
5: Karena yang pulang malam ini.
2: Best. Gue punya 3 cerita yang terinspirasi dari film The Odyssey-nya Christopher Nolan baru tayang kemarin, crew. Pagi ini, Captain Eda akan menjadi Odysseus dan 3 siswiku akan memerankan Rena sebagai Circe, penyihir di Odysseus, penyihir cewek. Sebagai Putri Duyung atau Siren, itu artis pagi ini. Terkenal, dia pernah nyupirin Ardito Pramono ya. Cowok atau cewek nanti gue kenalin. Sama yang terakhir, sebagai Penelope, adalah Jackie barusan. Silakan kalau ada yang mau cerita hantu ya. Lily, kamu dapat salam dari Bolu dari tadi pagi, dari tadi subuh BTW. Mari kita coba 3 cerita ini, semoga bisa kebaca semuanya, Lily ya.
6: Morning Kepeda. Morning. Oh my god, hari ini aku kesiangan. Alarm aku tidak menyala. Dan biasanya mama tuh kan nanyain kalau misalnya di jam yang biasa aku rutin bangun, dia tuh nanya, kok belum bangun, berangkatnya siang kah atau apa. Ini tumben banget mama gak bangunin dan gak nanya juga. Jadi kayak kedebak-kedebuk banget, Kep. Ini aku baru otw jadi jam segini. Biasanya 15 menit sebelum aku udah di jalan. Kep, semangat hari ini ya operasinya.
2: Makasih.
6: Jangan lupa berdoa.
2: Of course. Oke, abis ini aku bacain cerita Penelope as Jackie dulu. Kemudian Siren dan Rena. Rena selalu penutup ya. So in the meantime crew, please enjoy Ada Hantu di Sekolah edisi The Odyssey. Kita belajar Greek mythology this morning. Of course, karena Argentina menang. Ini lagu dari Buenos Aires, langsung dinyanyikan oleh band Inggris yang bernama Coldplay. Judulnya adalah Magic. Together, let's make magic pagi ini. Let's fly.

0: Live from Argentina, Buenos Aires. Band dari Inggris, Coldplay with Magic. Mari crew, ASMR Lautan Ithaca hadir. Back sound dari Odysseus dan Penelope hadir. Mari.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Cerita hantu pertama diperankan oleh Captain Ada sebagai Odysseus, Matt Damon, dan Jackie sebagai Penelope, Anne Hathaway. Judul ceritanya adalah Penelope yang pulang duluan, terinspirasi kisah kepulangan Odysseus dengan sentuhan horor orisinal. Ceritanya seperti ini. Setelah bertahun-tahun mengarungi laut, Eda akhirnya tiba di rumah. Di depan pintu, Penelope berdiri. Masih secantik hari terakhir mereka bertemu. Penelope berkata sembari tersenyum, "Aku selalu menunggumu." Eda memeluknya. Tubuhnya Penelope terasa sangat dingin. Saat masuk rumah, Eda melihat lilin-lilin memenuhi ruangan. Di dinding pun tergantung lukisan Eda. Edasius. Kemudian ada hiasan pita hitamnya. Eda pun bingung. Ini apa, Penelope? Penelope hanya tersenyum. Dingin, terdiam, menatap Eda dan berkata,
2: "Karena yang pulang malam ini bukan kamu."
3: "Karena yang pulang malam ini bukan aku."
0: Eda pun menoleh ke cermin. Yang berdiri di sana ternyata bukan manusia, melainkan sosok basah, penuh rumput laut yang selama ini mengira dirinya masih hidup. Selesai. After credit narator. Di Yunani kuno, ada yang percaya bahwa tidak semua pelaut itu berhasil pulang. Tidak semua pelaut benar-benar berhasil pulang dan kembali sebagai manusia.
3: Wow.
0: Thank you, Jackie, as my Penelope. Gimana, Jazzy? Yang barusan Jackie. Jackie yang kamu kenal, Jazzy, the chosen son, Jackie. Jackie, ada Jazzy nih.
4: Morning, Cap. Cap, kamu mau operasi ya?
0: Iya.
4: Semangat, semangat, semangat operasinya. Semoga induknya nggak error-error lagi dan nggak bimbang kayak aku ya.
0: Oke, okay, ini salam dari Jackie yang udah pulang duluan, Jazzy.
2: "Karena yang pulang malam ini bukan kamu."
0: Apa sih, apa sih, apa sih? Kenapa mendalami sekali? Ya itulah crew, soundtrack buat Jackie sebagai Penelope this morning. Of course we got the song is called Water Under the Bridge by Adele. Wait a minute crew. Salah kaset. Abis ini nanti ada cerita tentang Siren yang diperankan oleh artis muda pagi ini, dan juga ditutup dengan Rena sebagai penyihir dari Ithaca yang bernama Cersei. This is Adele, Water Under the Bridge.

0: kepencet.
1: Gepeng, kaget gue di belakang cu. Jazzy, ini ada yang say hi.
2: Hai Jackie. Oh ini Jackie beneran ya. Soalnya waktu itu yang terakhir kali aku ingin menyapa Jackie tuh Jackie yang salah. Ternyata Jackie, how are you?
0: Yo, Jackie dapat salam dari Jazzy. Good morning baby say. Buset, cepet banget saut-sautan nih.
3: Jadi waktu itu aku
1: lagi... Wey, ada ikutan ada hantu. Let's go baby say.
3: Ada hantu di sekolah.
1: Ada ikutan lagi.
0: Oke. Boleh, mumpung lagi gak ada iklan. Coba Jackie lanjutin. Jackie dulu baru baby say ya.
3: Siang itu aku bersandar sebentar melepas penat di sofa dengan handuk yang masih di kepala karena rambutku masih basah. Aku memang masih punya setumpuk cucian piring di dapur.
1: Terus?
0: Atau udah? Ya, yeah, good morning baby say. Baby say dulu baru kita mainkan lagi ya Odyssey-nya. Silakan baby say. Ini dengan back sound The Odyssey.
3: Jadi waktu itu aku lagi nginep villa di Canggu Bali. Yaitu di satu building itu kayak ada dua lantai. Lantai atasnya itu dua kamar, salah satunya itu. Di lantai satunya itu living room sama kitchen. Terus pas masuk itu auranya gak enak. Jadi kita gak ada yang berani tidur di kamar. Jadi kita memutuskan untuk tidur di lantai satu di living room itu. Nah pas malam itu pas aku tidur, tiba-tiba tengah subuh-subuh ya, kayak aku kebangun gara-gara ada suara kayak langsung BAM! Kayak gitu, di lantai dua. Terus aku masih kayak positive thinking, aku pikir, oh kayaknya ini angin deh ya. Soalnya tuh pintu kamar di atas sama pintu kamar mandi itu kita buka lebar-lebar gitu loh, gak kita tutup. Jadi aku masih kayak positive thinking, kayak itu suara itu deh. Terus besok paginya pas aku lagi mau mandi, aku ngecek, ternyata pintunya sama sekali gak ada yang tertutup. Jadi aku gak tahu itu semalam suara bantingan apa.
0: Bodoh. Hantu Canggu. Oke, crew. Sekarang kita lanjut cerita tentang siren. Ready? Udah bisik-bisik, cuy.

0: Bolu, jangan ngetik apapun dulu, nanti soalnya nggak bisa bunyi, ya. Oke, okay. Ini dia. Captain Eda sebagai Odysseus dan si artis ini sebagai Siren, a.k.a. Putri Duyung. Judul ceritanya adalah lagu Siren terakhir. Ceritanya seperti ini. Ada hantu di sekolah. Eda mengikat dirinya di tiang kapal. Semua awak menutup telinga dengan lilin. Karena awak Eda tahu kalau suara siren itu tidak boleh didengar. Namun, ada satu suara yang berbeda. Suaranya hanya terdengar oleh Eda yang sudah terikat di tiang kapal. Suaranya seperti ini.
1: Eda, aku sudah menunggumu ribuan tahun.
2: Eda membuka mata. Itu cowok atau cewek ya? Kayak suara Bolu.
0: Di atas sekarang berdiri wanita. Wanita cantik. Pria cantik. Wanita cantik. Pria cantik. Ah, gak tahu. Pokoknya bergaun putih. Bukan memanggil, melainkan menangis. Kemudian dia pun berkata lagi, Eda, kalau kamu pergi, aku akan sendiri lagi. Eda pun hampir meminta dilepaskan saat ombak menghantam karang.

si Ren itu perlahan berubah. Wajah cantiknya, wajah gantengnya, kok ada jenggotnya terkelupas. Mulutnya robek hingga ke telinga, matanya kosong. Namun lagu itu terdengar selalu indah. Sekian. After credit narrator. Konon, siapapun yang mendengar lagu terakhir Siren yang seperti Putri Duyung, Putra Duyung, siapapun yang mendengar lagu itu akan terus mendengarnya bahkan setelah berhasil pulang. Istirahat di tempat dulu, pakai Ed Sheeran yuk.

0: Oke, satu lagi ya. Jazzy curang, dia udah lihat muka bolu kayak apa. Serem Jazzy. Tim Nobar aku waktu itu nonton Wild Robots bersama. Bolu datang telat terus duduk di sebelah Jazzy. Terus Bolu pas maghrib pamit untuk maghriban dulu, Cap. Masya Allah. Oke, satu lagi ya. Diperankan oleh Rena. Ini udah 3 minggu dia hat-trick ikutan kelas ada hantu dan mengisi bersama Cap Edo. Mari kru, pegangan ya.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Ada hantu di sekolah. Cerita terakhir tentang Circe. C-I-R-C-E, Circe. Penyihir yang tidak pernah melepas korbannya. Diperankan oleh Cap Eda sebagai Edasius dan juga Rena sebagai Circe. Ceritanya seperti ini. Setelah kapalnya karam, Edasius terdampar di sebuah pulau yang sunyi. Di tengah hutan berdiri sebuah rumah megah. Seorang wanita cantik menyambutnya. Dengan lembut, dia menyapa.
2: Masuklah, kamu pasti lapar.
0: Gelas pun dituang, Eda hampir meminum anggur itu. Namun tiba-tiba Eda melihat puluhan babi di halaman menatapnya. Tapi babi-babi itu mengeluarkan air mata, mengalir dari mata mereka. Eda menatap pelan. Itu bukan babi. Circe, sang penyihir pun tersenyum. Sembari berkata,
3: tinggal di sini selamanya. Jadi, kita bisa bersama.
0: Seketika semua babi berubah sesaat menjadi wajah manusia yang berteriak, minta tolong. Kemudian kembali mereka menjadi babi. Sekian. Untuk mengetahui apakah Edasius selamat dari Circe, si penyihir yang tidak pernah melepas korbannya, kamu harus nonton film The Odyssey. Ada hantu di sekolah pagi ini terinspirasi oleh film The Odyssey, karya Nolan, diperankan oleh Matt Damon dan Anne Hathaway, and many more.
4: Ada hantu di sekolah.
0: Cakep, ini dia. Tambah koin berarti kita kan? Tambah koin pagi ini, kru. Sip. Salam. Circe, together forever, yes? Oke. Lagu dari penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran. Iklan, abis itu kita tambah koin dikit, kru, sebelum live TikTok, yes? Let's go to India pagi ini. Sapphire.

0: Your lights, your face, your eyes crew, and of course your ears.
1: Terima kasih sudah ikutan kelas ada hantu di sekolah. Sisa 2 lagi kelas ada hantu. Abis itu aku bye-bye ke bulan. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
4: Mangka lagi?
3: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
4: Mangka lagi?
3: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
4: Mangka lagi?
3: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
9: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
8: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis ya, pasti.
8: Sampai
9: pasti
8: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
10: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: One of my favorite soundtrack ever, dari Furious series crew, Fast and Furious. Angel,

0: I love this collaboration crew. Angel Part 1. Ada Jay Kembaran 3 Maret 2001 aku sama Jimin of BTS. Ada Mooney Long, Chopper, Kodak Black, NLE. Beautiful. Ada Jimin of BTS, ada Vivi Swan. Sebentar aku abisin dulu kelas ini.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Kita pakai background The Odyssey tetap ya kru, pengen coba kayak apa. Olivia, silakan.
2: Ada hantu di sekolah. Tepat 15 tahun yang lalu, keluargaku pindah ke sebuah rumah yang adalah rumah bekas sitaan bank. Di rumah itu tinggal seorang ibu yang pada akhirnya meninggal di kamarnya sendirian karena sakit. Kejadian itu terjadi 2 tahun sebelum kami akhirnya membeli rumah. Seminggu pertama aku tinggal di sana, tidak ada kejadian apa-apa. Sampai satu hari aku melihat seorang perempuan yang menyerupai ibuku sendiri, pakai daster, rambut panjang, masuk ke kamarku. Aku yang baru keluar dari kamar mandi yang letaknya berada di lantai 2 rumah kami, mengikuti ibu tersebut masuk ke dalam kamarku. Aku panggil, "Bu, ngapain?" Tidak ada jawaban, dan ternyata tidak ada siapa-siapa.
0: Ada apa dengan lantai 2 di rumah kamu, kru? Gak rumah Olive, gak rumah Jazzy. Ada sesuatu di sana. Pun di Prambors Radio Headquarters, Fatmawati 7, kami studio kokpit ada di lantai 2. Dan percaya gak percaya di sini, sudah pernah ada hantu Noni Belanda, hantu jejak tangan di dinding, hantu Captain Eda kejatuhan ular di kepala, hantu tikus-tikus Ratatouille. Itu dia kru. Mungkin kita bahas Kamis depan, atau mungkin kita bahas di akhir perjalanan matahari kita hari Kamis. We'll never know. Let that be a mystery. Vivi Swan, ohayou gozaimasu. Ya, Captain Eda kalau manggil Vivi Swan begitu kru, jadi Sanji aku. Vivi Swan.
3: Ohayou Cap. Ohayou gozaimasu. Pagi ini aku mau OTW gym. Hai. Jadi aku bakal dengerin kamu sambil nge-gym.
0: Hai.
3: Aku boleh request lagunya Yeonjun gak yang Ice Cream?
0: Hai.
3: Please.
0: Hai.
3: Anyway, hari ini kamu operasi ya.
0: Yeah.
3: Semoga lancar ya, Cap. Semangat.
0: Yeah. Yeah.
3: Dan semoga cepat pulih dan sembuh total ya, Cap. Love you.
0: Love you, baby Swan. Vivi, tadi subuh Bolu salam ke Lily. Tadi jam 7 Bolu salam ke Jazzy sama Jackie. Sekarang Bolu salam buat kamu, Vivi. Ya, begitulah dia. Jackie, abisin kelasnya kayaknya sih ya ini. Go.
4: Ada hantu di sekolah.
0: My Penelope. Silakan.
4: Siang itu aku bersandar sebentar di sofa melepas penat dengan handuk yang masih di kepala karena rambutku masih basah. Aku memang masih punya setumpuk piring kotor yang belum aku cuci di dapur. Tak sadar aku terlelap. Tak lama kemudian aku mendengar suara-suara berisik sehingga aku terbangun kembali. Aku melihat ke arah dapur dan ternyata ada suamiku di sana sedang mencuci piring kotor. Aku bertanya, "Sayang, saya cuci piring." Dia diam tidak bergeming. Lalu aku kembali berkata, "Nanti aku aja, gak apa-apa." Tak lama kemudian, aku mendengar suara batuk dari suara arah kamarku. Aku baru ingat, ternyata suamiku tertidur. Lalu siapa yang di dapur? Lalu lelaki yang di dapur itu menengok dan tersenyum kepadaku.
0: Hai Jackie, ini Edasius. Aku mampir ke dapurmu untuk ngambil bakwan dan es krim. Ini lagu requestan nih Vivi. Yeonjun, spiller dikit aja. Es krim rasa strawberry. Ya Jackie, ya Jackie, ya Jackie, ya Jackie, ya.

0: Arigato gozaimashita crew yang sudah bermain di IG. Cap Eda juga di Lapor Cap. Karin, Bolu, Nurul, Rivaldi, Mike. Kata Karin, ditunggu nanti rumah hantu kembali di hari Kamis, Cap. Yes, crew. Sisa dua lagi kelas ada hantu di sekolah. Nikmatilah. Tiket kamu nanti masuk ke rumah hantu tiap Kamis jam 10 malam. Thank you, aku siap-siap live TikTok dulu. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Jam 7.46, 14 menit menuju live TikTok.

0: Gotta love that one, Billy with Birds. Jazzy, sudah sampai belum?
1: Kip, emangnya kamu Agustus terbang ke bulannya dari jam 10 malam, bukan dari jam 6? Aku pikir dari jam 6.
2: Jam 8, sayang.
0: Jam 8 malam sampai jam 12 malam, Jackie. Jackie kan Jazzy. Makin mirip-mirip suaranya deh. Di lantai 2, kalian cloning bersama ya? Let's get closer, bae. Jangan lupa make up, Jazzy.
2: Ah, itu udah pasti, Cap, kata Jazzy. Aku udah tahu sautanmu.
0: Smokers, Haley. Hey.

0: Sisti. Lama tak dengar suara kamu, Sisti. Ayo cekin dulu. Gila. Aku Agustus pamit ke bulan ya, Sisti. Makasih atas momen-momen mataharinya. Juli ini aku lulus di matahari. Dan aku akan selalu ingat kamu dan bakso tahu kamu, Sisti.
1: Melingkep, Eda.
0: Ya.
1: Lancar-lancar ya, nanti sehat selalu. Pokoknya makin-makin sehat terus.
0: Anjong.
1: Terus nanti jumpa lagi di malam di Agustus. Siarannya. Dadah.
0: Dadah, Sisti. Makasih bakso tahunya. Sama papnya waktu itu ketemu sama Angga Malik and Essentials. Akhirnya aku berhasil merayakan Malik and Essentials 24 tahun di musikal Senja Teduh Pelita bersama Jakarta Moving, Sisti. You're the best. Okay, crew, if you wanna see Captain Eda pagi ini memakai topi, listening to One Direction is Sexy, sama ada t-shirt dari Maggie, Star Wars, kemudian supported by G-Shock Baby G dari Ralphie, silakan main-main ke live TikTok, and I'll see you. Okay, crew, live TikTok Prambors Radio. Let's go now. Go, go, go, go, go, go, go. Tapi, produser Dihar dulu. Dihar.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kaula muda, ada info tentang 13 member Seventeen yang perpanjang kontrak dengan Pledis. Jangan kemana-mana. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Kabar bahagia buat kita para karat kalau muda karena Seventeen akhirnya resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan Pledis Entertainment untuk kedua kalinya. Dan yang bikin makin lega, ini semua membernya itu lengkap kalau muda. Jadi mereka memutuskan tetap bertahan dan Seventeen bakal terus lanjut sebagai grup dengan formasi lengkap yaitu 13 member. Jadi memang sebenarnya kita-kita ini para karat itu butuh suatu ketenangan yaitu kayak ini perpanjang gak ya kontrak mereka. Jangan sampai kayak yang udah-udah ya kalau muda yang bikin kita gak tenang tiba-tiba si ini gak memperpanjang kontraknya gitu. Alhamdulillah, semoga abis ini datang ke Indonesia lagi ya, udah kangen nih. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
4: Gila, Bolu sekarang masuk ke semesta TikTok dapat stiker nomor 2.

0: Senang, senang.
1: Sample please live TikTok. Stiker nomor 1 adalah Baby C, nomor 2 Bolu, nomor 3 silahkan live TikTok, go ahead. Pagi hari ini disponsori oleh topi Captain Eda. Listening to One Direction is sexy. Disponsori oleh tangan kiri ada gelang dari Delvita untuk 21 Pilots, sama gelang dari One OK Rock Indonesia Arena, dan disponsori oleh G-Shock Baby G, diberikan oleh Ralphie, warna hitam, yes, tangan kanan. Aku bukan a watch kind of guy, tapi karena dikasih Ralphie, I love you Ralphie. Let's go crew, cara mainnya pagi ini live TikTok.
2: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
1: Yes. Lagu dari Inggris, Prancis, Spanyol, Argentina. Mari kita vote TikTok dan new WhatsApp, oke? Okay? TikTok pilih satu atau dua. New WA, voice notes ke gue. Lo yang ulti. Satu atau dua, oke? Okay? New WhatsApp, voice notes satu atau dua. Mari kita mulai dari lagu yang pagi ini kalah dari Argentina. Argentina 2. I mean, sorry. Iya kan, crew? Iya betul. Oleng udah. Inggris 1. Dari Inggris, silakan pilih One Direction nih untuk mengantar Inggris pulang. Mau satu atau dua? Tarik nafas. Menjelang One D Day juga, 23 Juli ya. Apakah satu buat Love You Goodbye?

TikTok sudah memilih satu, Medan sudah memilih dua. Rahma, duanya apa? Pastinya ada Rahma yang memakai gelang yang sama Kapten Eda, gelang One Ok Rock di tangan kiri ya. Duanya buat Inggris adalah Fool's Gold. Ini deep cuts man. Tim Niall, tim Harry pasti ini. Dua, let's go.

0: Aku tahu Baby Tay pasti 1, aku tahu Rahma pasti 2. Roxelana peluk aku sekarang 2. Baby Song 2 you cap. Mengantarkan kamu gym ya. Coba kita tanya dari The Real Directioners. 2015 ketemu 1D di GBK, 2026 ketemu BTS di GBK. Jazzy.
1: Mau Fool's Gold, mau Fool's Gold banget, please.
0: Gila. Fool's Gold tuh benar-benar pilihan kalau Directioners tuh mau berpelukan, bareng-bareng nyanyi, terus pasang flashlight. Ken dari Taiwan sampai turun gunung nih. Ken Taiwan ke Fatmawati.
2: 1, 1, 1.
0: 2 dan 1, 1 sama. Kalau gitu, Helen of Troy, silahkan.
1: 2, Cap, 2, 2, 2.
0: 2 pemenangnya, crew. Dimas Birthday Boy Medan, tapi sudah telat voidnya. Tapi kita dengerin aja.
3: 1, Cap, 1.
0: Oke. Gak masuk, tetap 2 ya. Abis ini kita vote lagu untuk Prancis, pastinya dari musisi Prancis. Let's go TikTok, kita gosip yuk. Fool's Gold for England. Thank you, terima kasih atas kerja baiknya.

Thank you Live TikTok. Kita udah nge-spill tentang confession Cap Eda dan juga screenshot dan juga komen-komen di TikTok yang selalu positif. Okay, dogs. Let's vote buat lagu-lagu dari Perancis ya, Jazzy. Please nyanyi dong, Jazzy. Masa sih, My Directioner.

0: Yo, live TikTok melihat perawakan Ipul yang paling ganteng pakai baju Historiti dari kru Joe, gue namanya Joe Historiti double T TTI. Back soon crew, abis ini kita play lagu Spanyol dan Argentina. Ready?
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: @ami_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Halo sayang, aku gak bisa.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: WA ke KTE Eda 0811 607 1022.
3: Jangan ke live TikTok Prambors Crew, jangan, oke? Okay? Ini nggak benar isinya. Live TikTok lagi nge-challenge gue sama Ipul untuk dansa butt. Yuk kita kasih. Rosalia dari Spanyol. Ini lagu Rosalia buat kamu, oke? Okay? Abis ini lagu Argentina yang menang tadi pagi 2-1 versus Inggris. The Weeknd and Rosalia. Kita pakai live TikTok buat joget butt. Captain Eda sama Ipul.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Live TikTok, thank you so much Live TikTok. Sudah melihat driver Ipul. Ini isinya sekarang jadi Ipul lovers Tangerang, Mangga Besar, Jepang, Sunter dan Bojonegoro. Itu dia. Okay, last bit crew. Mari kita playlist battle antara TikTok dan New WhatsApp. TikTok silakan vote 1 atau 2. New WhatsApp, kamu adalah ultinya, silakan voice note 1 atau 2 ya. Udah pada ngirimin screenshot Captain Ida

Maipul joget bat. Joget bat. Yuk langsung dari Buenos Aires. Dua-duanya datang dari Coldplay. Which Coldplay that you vote this morning? Live dari Buenos Aires, band dari Inggris, Coldplay. Satu buat Viva La Vida. Satu.

Ya, TikTok udah 1 dan 2 kayak kalau Coldplay percaya mereka ya. Satu untuk Viva La Vida merayakan Argentina atau 2? Buat yang dukung Inggris dan menangis tadi subuh ya, every teardrop is a waterfall buat comeback lagi. 2 crew.

0: Wow, Yukari-chan, birthday girl. Yo, birthday call dong.
1: Boleh, nanti aku call kamu jam abis ini ya. Aku call kamu jam 8:30 8:35 ya, aku telepon kamu ya.
2: Satu cap, tolong birthday girl harus diwujudkan. Satu.
0: Apa boleh birthday girl? Ih, ke-spill nanti di TikTok deh.
1: Apa boleh birthday girl makeupnya nude gitu? Amash, koi, Tina-chan.
3: Mau satu cap.
1: Hai, hai, hai, hai. Ya, buat birthday girl Rin, my Rin, terima kasih sudah kawal aku di matahari. Happy selalu dirusuh-rusuhin kamu di matahari. Rin, Rin, Rin, Rin, Chan.
0: Di antara pramugari-pramugari cantikku ada Dede dari Kutai.
4: Izin vote cap. Kita pilih nomor 2 aja untuk menghibur teman-teman Inggris yang udah dipulangin sama Argentina. Hai.
0: Maafin pramugari cantikku hari ini ultah namanya Rin, dia maunya satu. Jadi Dede permisi. Semua

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Thank you Live TikTok, you're the best. Thank you driver Ipul. Sampai jumpa nanti. Ipul lover Mangga Besar ya. Rin. Peter won't call my name. Rin, dapat salam dari Bolu nih. Happy birthday Rin.
1: Happy birthday to you.
0: Dibilangin Bolu kan kalau gue nge-play voice notes lo ngetik. Udah. Kepotong Bol, jadi segitu doang. Nakal banget, nakal. Habis ini ya mau telepon Rin. Mata nih Rin.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
4: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Oh.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
9: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
0: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis kayak pasti.
0: Sampai
9: pasti
0: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
8: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
10: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Pancasila Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Happy birthday, Rin. Habis ini kamu aku telepon ya. Jangan kemana-mana dulu kamu. Jangan turun, jangan ngantor dulu. Lagu buat kamu nih.

0: Until I found you, Steven Sanchez crew. Happy birthday, Rin. Coba, aku jemput.
1: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
0: Ah, ini dia, Rin. Aku lupa kasih tahu kalau new WA tuh sekarang aku gak bisa nelfon langsung WA. Belum bisa, Rin. Ini dia, nyaut nih. Ini
2: kamu telepon yang mana?
0: Aku telepon nomor kamu yang ini. Iya, tapi aku gak bisa telepon WA. Jadi aku telepon nomor kamu yang beneran ini. Belakangnya 60 kan? Coba.
2: Ulang.
0: Oke. Cepet banget ya. Ya, let's go. Juli ya, Juli 16 Juli. Wait a minute.

0: Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor 7.
1: Ih, sebel. Ayo coba lagi. Aku coba terus sampai bisa. Sembari nyari file flight kita. Kok gak ada sih, Rin? Bentar ya, aku lagi search nih di bukti siar.
2: Ulang.
1: Iya. Checking, sekalian ngecek telepon crew.

0: Iya, Herin's birthday Sabtu 19 Juli 2025 ya. Oh my god, Rin.
1: Tahun lalu. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor.
0: Oke, aku sembari nelpon kamu, sembari aku spill ya. So crew, ini suara yang ini.
2: Ulang.
0: Terakhir ketemu kalau nggak salah di PRJ tahun lalu. Tapi back then satu tahun lalu, 19 Juli 2025. Gila dikasih nomor baru. Iya bentar aku telepon kamu. Ini pakai nada sambung lagu kamu deh, biar berasa gitu ada yang mau nelpon.

0: ternyata nomor aku masa tenggang.
1: Halo.
0: Happy birthday, Rin. I love you. I miss you every day. Yeah, yeah, yeah.
1: Halo, ternyata nomor aku masa tenggang. Mohon maaf ya.
0: Kan kamu jadi tahu kan di tahun 2026 nomor kamu tenggang.
1: Iya, soalnya itu nggak pernah dipakai lagi.
0: Nomornya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Cuma buat WA doang. Kamu udah ngucapin mantan kandung kamu belum?
0: Gak bisa, lo yang attack gue gak bisa. Counter attack.
1: Aku kan mantan angkat, mantan adopsi.
0: Iya betul. Jadi memang Rin sama mantanku ultahnya sama ya.
1: Tanggalnya sama persis.
0: Love life, apa kabar ya. Love life Rin?
1: Apa love life?
0: Iya love life.
1: Love life baik-baik aja puji Tuhan. Tahun lalu kan aku kan gak punya pacar, sekarang udah punya.
0: Iya.
1: Iya, yang kamu ketemu di WGP itu.
0: Oh itu, pantesan.
1: Iya.
0: Iya, iya, cocok-cocok Rin. Semoga langgeng ya.
1: Iya, makasih ya. Amin, doain ya tahun depan nikah ya.
0: Amin.
1: Ntar lo gue undang. Kalau lo mau datang aja sih. Kalau gak mau datang ya udah gak usah, gak apa-apa.
0: Siap, kamu paling tahu aku paling suka diundang tapi gak pernah datang Rin.
1: Iya benar. Anyway, makasih ya. Karena kamu dari tahun lalu selalu jadi yang pertama bikin story. Bahkan kalah sama ayangku.
0: See, that's how much I love you crew.
1: Iya, kayak kita harusnya enggak mantanan deh.
0: Iya, harusnya enggak ya Rin. Tapi maaf, soalnya benteng kita begitu tinggi Rin. Jadi kamu mending sama
1: iya,
0: yang sama
1: benteng
0: aja.
1: Benteng begitu tinggi.
0: Ngeselin. Make a wish please di umur 2026 kamu nih. Make a wish, spill me your wish.
1: Wish aku, yes. Semoga orang-orang yang di sekeliling aku selalu bahagia,
0: yes.
1: Sama aku ataupun tidak sama aku. Aku berharap orang-orang yang baik sama aku diberikan kesehatan, kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari ini,
0: yes.
1: Amin. Kita semua sehat, amin.
0: Amin.
1: Semoga Prambors bisa chatan lagi. Karena gue tuh sebenarnya dengerin elu. Tapi kayak gue males banget dia ngeresponnya. Udah gitu HP gue lemot gitu.
0: Iya, karena masa tenggang.
1: Bukan.
0: Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya Rin. Aku tahu kamu selalu silent listening. Pokoknya kamu tim yeah. Ganggu aku jam 7 sampai jam 9. Abis itu kamu bye-bye yeah. Kantor.
1: Ini lagi ngangkang gak?
0: Enggak lagi berdiri.
1: Kaget. Oh ya baik.
0: Tolong dong Rin.
1: Hanya itu ya TTA ya.
0: Ya TTA ya. Semoga bisa bertemu sorry. Kamu lagi entah di kokpit, entah di pelaminan atau di bubur amburadul WGP ya.
1: Waktu itu sih aku enggak makan bubur ya. Sebenarnya aku makan yang lain, roti apa Indomie ya. Cuman ya udah.
0: Tahu aneh banget kru gue ketemu satu cewek Cancer ini tiba-tiba pakai baju alma mater gereja gitu kan pelayanan kan.
1: Iya.
0: Rapi banget tapi makannya bubur di pinggiran. Ya ampun. Terus kenalin gue cap yang itu tuh, yang itu. Oh yang itu. Kenalin jodoh ke gue di situ. Ya semuanya langgeng-langgeng. I'm happy for you. Terima kasih sudah menemani 2 tahun ini di Matahari.
1: Aku lebih sih.
0: Ya lebih ya. Makasih udah datang ke gig aku di Jakarta Fair. Terus main-main.
1: Iya kangen banget sumpah.
0: Pokoknya you're the best Larin. Aku pamit Agustus ke bulan ya. Aku Agustus ke bulan aku nemenin kamu di Matahari lagi. Iya.
1: Oh iya, per Agustus ini.
0: Iya, per Agustus. Jadi aku ngantar kamu pulang. Let's beneran go. Sweet dreams. Go!
1: Let's go, that's much better daripada pagi-pagi gue harus mendengar lu nyanyi-nyanyi-nyanyi. Ya, oke.
0: Iya, stay cringe with
1: tolong
0: me.
1: Tolong dikontrol.
0: Iya.
1: Tolong dikontrol. Ingat, kami semua ill feel karena kamu mendes ya.
0: Ya kan, I always be your captain cringe, Rin.
1: Yes.
0: Yes.
1: Iya, yeah, you're Captain Cringe.
0: Yes. So, thank you so
1: thank
0: much.
1: Thank you so much.
0: Yes. Thank you so much, Rin. You have a great birthday, girl. Okay?
1: Amin.
0: Semangat hari
1: thank
0: ini.
1: Thank you semuanya. Semangat.
0: Yeah.
1: Love y'all.
0: Love. Bye, Rin.
1: Bye. Thank you.
0: You're welcome. Mwah. Yeah, begitulah, crew. Aku ketemu Rin di Matahari, and ever since, it's just his story here, Rin, ya. Thank you, tahun lalu aku nulis surat ini. Thank you for being the best crew ever. Kadang hidup ini kayak pesawat yang turbulensinya gak kelar-kelarin. Tapi somehow setiap kali Rin muncul di cockpit session atau joget paling depan pas lagu Dead Bachelors Unfollow hujan-hujanan di Jakarta Fair atau tiba-tiba muncul di hotline, semua jadi tenang, semua jadi terang, semua jadi oleng. Kamu kayak matahari pagi setelah semalaman kehujanan di bandara yang delay terus, Rin. So yes, lagu ini menjadi kenyataan nanti, Rin. our song. Let's play it, Rin. Sweet Dreams, Let Cab Take You Home, girl.

0: Just wanna love you like, love you like, love you like that, Rin.
1: Kamu ngirimin apa? Gambar ini tidak pantas untuk ditampilkan, kata New ya. Love you girl, always take you home. Sedikit. So ini adalah love letter yang aku tulis buat Rin penutupan tahun lalu ya. Sebelum iklan. Happiest birthday Rin 2026. Ini adalah surat dari masa lalu. Dear Rin, meskipun awalnya kita kenal lewat lagu Keen Disconnected yang satu ini, aku harap kita bisa terus connected lewat musik, lewat tawa, lewat obrolan random jam 2 pagi di hotline, lewat sesi cockpit yang kadang lebih banyak curhat daripada terbangnya. You're the best, Rin. Terharu. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Nah, bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Sehat, Bu. Ayah berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: like at Take You For A Ride Crew. Levitating by Duar. Jam 9 izin autopilot dulu ya crew. Aku harus nonton sama produser Mabes ya. Sebelum abis siaran lanjut langsung ke RS PI main ke rumahnya Al. Dari Aceh.
1: Morning Cap. Wait. Just help me for. Jadi ini bakal balik ke siaran malam lagi. Coba tolong.
0: Wait. What? Iya TTA. Aku nggak tahu apa-apa. What? Dari Aceh. Aku nggak dengar apa-apa. C-A-U-A-M-E-U-A-U. Ingat ya TTA crew. Yang tahu-tahu aja. Biasanya kru jam 6 yang udah kespil banyak gosip. Tapi aku gak bilang apa-apa barusan ya Dom.
2: Kepai gara go ya. Tapi aku akan mengawal jalur udara aja sih. Oke, bye-bye. Semoga lancar operasinya. Bye.
0: Makasih boy. As much as I wanna play with you crew. Jam 8.54. Oke. Masih bisa lah nemenin kamu sampai jam 9.15an sebelum produser Mabas datang pokoknya. Hari ini konten Daily Captain Eda, BTS lagi di toilet malah jadi headline koran. Kok bisa? Kemudian yang kedua, board games. Indonesia baru aja jadi juara dunia tapi bukan di olahraga. Yeah, so thank you so much for all of you yang udah, you know, nge-like, comment, share, repost, daily post, Prambors, ada Captain Eda, ada Ralphie, ada Pakita Genuska. Siaran sore dia. Love you Genus. Ya begitulah crew. Thank you so much for liking our daily contents. Dan pastinya jangan lupa ada quiz 500.000 bisa kamu dapatkan terakhir nanti pas final ya, match Argentina lawan Spanyol, famos Spanyol 2 Argentina 1. Silakan main ke prambors.live dan juga get your 500k crew. In the meantime, autopilot mode on. Siap-siap ngonten dulu. This is my fave Sabrina, si cewek Taurus dengan Man Child. This song is so mean, many ways, crew. Captain Eda is literally a man child. Mau operasi harus dibeliin kaset PS dulu, Matuinda.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, selamat pagi kalau muda. Sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Apple nih yang katanya bakal rilis iPhone lipat pertamanya. Kira-kira harganya berapa ya kalau muda? Dan yang kedua ada durasi Avengers Doomsday terungkap. Jadi
2: penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: 32 sampai 40 jutaan nih kalau muda. Aduh. Ya ampun, mau ganti HP mahal banget ya. Dan siap bersaing dengan Samsung Galaxy Z Fold. Tapi sampai sekarang Apple ini juga masih belum ngasih konfirmasi resmi soal perangkat ini. Ya aku berdoa semoga rilisnya beneran, tapi harganya nggak beneran ya. Lebih murah dong. Buat kalau muda yang fans berat MCU, kayaknya wah harus siap-siap dengan durasi panjang yang bikin kita nggak sabar pastinya. Di mana Avengers Doomsday kalau muda, durasi filmnya ini akhirnya terungkap. Jadi dikabarkan film ini akan berdurasi 2 jam 45 menit dan menjadikannya salah satu film Marvel terpanjang, lebih lama dari Avengers Infinity War. Dan Marvel juga diperkirakan bakal membuka pre-sale nih tiket global di 20 Juli mendatang, sekaligus merilis trailer penuh pertamanya jelang penayangan film di 18 September nanti. Wow, 20 Juli udah pre-sale-nya, tayangnya masih Desember. Gak apa-apa, yang penting tiket amanin dulu. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
4: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
5: Itu Sandy dan ini Azam.
6: Disinilah di sini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah di sini di Radio Prambors.
5: Salam.
6: Salam.
5: Salam.
6: Salam.
5: Salam.
6: Salam Kapten Eda.
5: Salam Azam. Itu Azam kru namanya. Kru Kalimantan aku. Yes, Azam. Apapun kan mungkin aku memang sekarang tak bisa. Tak bisa jatuh. Oke, jam 9 kru. Aku izin bakal ngonten dulu. So I probably gonna see you 9.45 atau setengah 10-an ya. In the meantime, tadi pagi ada yang ngasih aku cover dari nyanyi lagu Teh Hijau Lili sama temen ini, coba dengerin ah. Belum dengerin dari tadi pagi.

0: bisa jatuh cinta. Tulus Teh Hijau, your first listen di Prambors Crew. Ih, dibilangin aku mau ngonten malah masuk kelas ya. Memang like cap like crew, gak bisa dibilangin ya. Jangan voice note sampai aku kembali. Tapi mumpung produser Mabes belum datang, anak baru nih Edwin kasih stiker item cap Eda dulu. Jadi kalau anak baru aku kasih stiker di new WA. Edwin W, Edwin Wakwau ini pasti W-nya. Bentar ya Win. Ini WA gue lagi loading. Kayaknya udah sih. Nah, udah betul. Edwin Wakwau.
1: Hi Cap Eda. Sorry I'm a bit late to the farewell graduation party. Sorry to hear that you'll be out of the morning flights, but great to hear that you'll be coming back to the night flight. See you then.
0: I am from Superman to Batman. Airboy Kos, gimana jalanan? Kucing jalananku.
2: Woi Cap, lu beneran lu ntar Agustus balik lagi ke bu?
0: Kemana aja gosip-gosip ini? Enggak bener kok. Enggak bener, itu semua hoax. Tahu kan flight 305 April Mop waktu itu? You don't trust Captain Eda, yo.
2: Bulan, naik ship lagi ya. Kalau beneran ya ada yang DJ party lagi lah.
0: Enggak, bohong.
2: Ya rajep-rajep malam-malam ya
0: kan. Bohong, itu semua bohong.
2: Tapi gue cuma meminta satu, itu tolong benerin server streamingnya ya. Soalnya kalau di rumah tuh gue dengerin lo di streaming pakai TV.
0: Oh iya,
2: pakai Android TV gue.
0: Oh iya.
2: Ampun, gue radio gue rusak, gue males nyolokin di HP. Tolong ya, tolong bilangin ya ke bagian servernya ya.
0: Siap, sudah disampaikan. Kalau jam 9, ini semua di lantai 3, 4, 5 PH.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Ngonten dulu ya. I'll see you mungkin nearest to landing 9.30, 9.45. Jangan voice notes. Kalau voice notes berarti kamu kangen ya. Benson Boone, Mystical Magical. 50 menit menuju operasi hidung Captain Eda. So far aman-aman aja. Kaki gue widgeting crew. Benson Boone, Mystical Magical. Here it is. Oh, I love this one so much.

0: Favorite Music Station.
1: Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis kayak pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.

0: 1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
8: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
9: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
8: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis kayak pasti.
8: Sampai
9: pasti
8: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
7: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.

0: Madison Beer, Bittersweet, Love That Song Forever. Crew, I'm back setelah ngonten, yes?
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo postingan terbaru. Go!
0: Ah, akhirnya bisa nge-chill, crew. You know what? Anak-anak baru, thank you for tapping in prambors.live. This morning, sekitar 30,000 live streamer, thank you. Kalau lo lihat di homepage-nya Prambors, ada Prambors dan kantor kedua gue, TVRI. Keren. Kan gue bilang kemarin, sisa satu lagi kantor gue di sini mestinya ada, Holy Padel. Udah tuh, kantor Kapten Edo semua. Terima kasih buat tebak skornya, and thank you for reaching out dengan ngeklik kolom atas request lagu langsung ke chatbox gue. Pagi ini ada Bintang di Solo. Tulus Teh Hijaunya udah gue play tadi jam 9, lo telat ya, Bintang. Ada Sheila yang ngirimin aku foto Captain Edo Toy Edition. Thank you, Sheila. Salam kondom, komunitas driver online ya. Itu dia. Ini dia anak-anak baru nih, mau coba suara anak baru ya. Bintang, sudah maju depan kelas, tapi sayang sekali. Tulus, tadi udah gue play, Bintang, lo telat. Salam kenal dari Captain Edo Pisces 3 Maret ya, Bintang.
2: Gas, Cap.
0: Iya, Tang. Tapi udah, tadi jam 9, Tang. Telat, bre, Solo. Salam dari Fatmawati. Anak baru namanya Jay. Jay Bass.
2: Oh dong, diputerin lagunya.
0: Apa tuh lagunya? You gotta say musisinya siapa dan lagunya apa gitu, Jay Bass. But I see you, karena anak baru nih. Dia nge-request lagunya Aditya Sofyan yang Gaze Crew. Well, if you're a fan of Aditya Sofyan, you should know this. Stay a while, gaze. Ini diambil dari Hereafter Live Session number 13, live at Shoemaker Shoes. Enak banget, crew. Enak banget buat chill. Cobain deh.

0: 0877-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Babies and gents, prepare for landing. My love, Olivia.

0: Talk to me, Kelsey.
1: Tidak mau landing, Kev. BTW, lancar-lancar operasinya.
0: Ya.
1: Semangat, Kev.
0: Semangat, Kelsey. Terima kasih, Kelsey. Aku selalu ingat tiba-tiba weekend kamu bilang, Kev, aku abis ngedown banget nih, abis ditinggalin temen, bla bla bla bla. Semangat aku, please. Itu waktu WA-nya belum berubah ya, Kelsey. Aku masih bisa voice notes kamu. Sekarang new WA, aku gak bisa ngirim voice note. Hah. Yuk, Cang.
2: Kep, lancar operasinya hari ini.
0: Thank you.
2: Aku sebagai alumni operasi adenoid sama tonsil juga di RS. Cukup-cukup true sih. Enak kok. Enak lagi apa sih? Maksudnya kamu akan merasakan betapa enaknya menghirup. Dan kamu akan bisa menghirup semua yang ada di dunia ini. Terus pas bangun tuh ngerasanya kayak nge-fly gitu, tapi jalur legal. Enak deh pokoknya. Terus satu lagi, ini paling penting sih. Kamu harus cobain makanannya RS. Itu enak banget. Aku sampai ngomong kan, terusnya kayak, ya ampun enak banget. Pilih Japanese setnya, trust me. Thanks me later. Terus semua ya, Cap.
0: You're welcome. Ah, sudah kebayang. Japanese set RS. Padahal tadi udah ke-spill juga ya. Ya, mohon bantuannya, crew. Thank you for listening. 2 tahun di matahari, 16 tahun mengudara bersamamu, selalu menemani. Dari kamu bocil, kemarin banyak kru yang menikah ya, kawal kamu sampai sah. Dan nanti kamu punya bocil, kapten ada yang kawal. Happy wedding kemarin buat Adit sama Adinda, Ico sama Zahra. Setelah lama menghilang, 1 tahun tidak menyapa aku, tidak terbang bersamaku, tiba-tiba check in. Nih cap foto, sah. Sah. Gitu kru. Semua ada masanya. Jadi ketika lo ghostingin gue, itu biasanya lo mau lulus kuliah atau lo mau sah. Nanti ketika lo punya bocil, lo akan balik lagi pagi-pagi nganterin bocil bersama gue gitu. Ya, yeah, well, Agustus malam nanti. Okay, jam 9.46. Yuk, karena ngomongin makanan dan bayangin makanan, it eases my anxiety, crew. Yuk, spill. Lagi mau makan apa? Go. Siapa tahu buat ide gue nanti pas lagi tiduran di RS, ngebinjing One Piece episode 160 sampai 1160. Itu dia target gue, One Piece gue. Dari 160 ke 250 bisa lah ya. Naik 100 episode, cuy. Yuk, lagi mau makan apa? Aku lagi pengen, karena Yukari bilang Japanese set, aku lagi pengen ini, tau gak? Marugame udon, niku udon. Mau ada menu apapun di Marugame yang baru-baru, gue cuman mau niku udon, the old and OG. Kuah soyu, ramen, daging, telur, iya, sama tempuranya. Aduh. Ya tuna, mau makan apa lu tuna?
3: Semangat Kapten Eda buat operasinya, semoga lancar-lancar aja. Nanti Ogos mau makan soto ayam santan, mantap.
0: Soto ayam santan boleh. Ada soto Surabaya deket THQ di Cipete, mantep. Itu juga soto ayam Surabaya, kuah kuning. Ah, aduh, atau soto Banjar juga enak sih, buatan mamahku, Mama Foni ya. So good, cuy. Spill, mau makan apa, crew? Airboy, Cipe, ah ini dia Airboy, kucing jalanan.
4: Cap, gue siang ini mau makan mie ayam, Cap.
0: Ah betul.
4: Coba tolong rekomendasiin mie ayam terdekat, entah itu dari Prambo.
0: Ah betul, mie ayam Fatmawati, Airboy. Kalau lo voice note pas gue play terus lo voice note lagi kepotong, cuy. Tapi mie ayam Fatmawati tuh, ah, Ipul udah nyoba. Nih Cipe nih, mau diajak makan mie ayam Fatmawati ya, Chips?
5: Pengen sama sushi, pokoknya apapun.
0: Ah betul, kan? Cipe juga voice notes, voice notes lagi, kepotong, Chip.
5: By the way, semangat dan semoga lancar operasinya.
0: Yeah.
5: BTW, aku juga besok mau semhas, deg-degan banget, please. Dan Senin akan sidang, insya Allah. Doain ya, guys, semua.
0: Oi, semangat sidangnya, Chips. Kan benar kan? Cipe lagi ghosting seminggu dua minggu. Dia pasti lagi mau lulus. Betul. Cepat nyusul Ijichi ya. Salmon sushi, Genki sushi, salmon maki. Kalau Kapten ada kebut salmon, udah pasti salmon Maki crew, kayak Maki Jujutsu Kaisen. Mantep. Udah itu aja? Oke, kayaknya mantep sih. Salmon, soto, Japanese set, niku udang. Cukup, cukup. Oke, okay. Ada lagi, Nur. Bolu, Nur.
6: Siang ini gue lagi pengen makan siang SSB, soto sedap Boyolali. Wih. Yang cabangnya banyak ada di mana-mana. Gue lagi pengen makan sosis solonya, terus sama sate-sateannya, terutama sate paru, terus apalagi ya tempe tepungnya, apalagi ya puyuhnya, pokoknya sate-sateannya gue lengkapin. Jadi banyak itu, banyakan satenya daripada sotonya. Sotonya sih mangkok kecil ya, cuma ya bisa nambah sih.
0: Aduh, kalau Kapten Edi tuh tim kuah kalau gue udah pasti. Soto Kudus Blok M aja, aduh udah seneng banget gue makan 3 piring crew, karena piringnya kecil. Kuah kalau gue tuh kuah, supnya soto tuh ah best cuy. Helen makasih foto-fotonya, dia nge-screenshot aku sama Ipul tadi.
7: Makan sushi hero kayaknya enak deh, kayak bah. Yang truffle mushroom roll,
0: iya.
7: Itu kayaknya.
0: Ya, atau Tengoku sushi salmon maki, best. Oke, okay. Terakhir ini Bolu titip salam buat Cipe.
8: Cipe, aku doain terus buat kamu Cipe.
0: Diki baru check in lu Dik.
9: Koi Helen, kita makan bareng Helen.
0: Nah, Bolu modusin Cipe, Diki modusin Helen. Apakah dua-duanya mau? Helen ke Diki? Tidak. Cipe ke Bolu? Tidak. Oke, okay, crew. Much love. Aku landing duluan ya. Have a great Thursday. Besok autopilot. I'll see you back on Monday. Bye. Look what you've done, Jet.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Ini dia lagu Alexandra Kaum Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Framboars Mendadak Hindia.

0: Music Station.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran Sabang Merauke.
5: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Travors.
0: Indonesia.
5: Number one
0: hit music station.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Prom Wars Radio, Indonesia number one hit music station. What is going on, Kalam Muda? Happy Thursday. My name is Ralfi, and I would like to welcome you to the show. This is a daytime show with Ralfi sampai jam 3 sore nanti. It is a Thursday, meaning biasanya kalau hari Kamis tuh banyak throwback hits di playlistnya Prom Wars. But yeah, we'll just wait and see di playlist hari ini ada lagu-lagu apa, Kalam Muda. Tapi yang bikin makin senang pastinya, we are one day away from welcoming the weekend. Banyak banget aktivitas seru yang bisa dilakuin weekend ini pastinya. Dan World Cup sudah masuk ke tahap semifinal, bahkan udah ada satu contender yang masuk ke babak final, yaitu the great Argentina. Ini bisa back to back nih, Messi dapat piala-piala dunia Kalam Muda. Tapi kita lihat deh siapakah yang akan menang, apakah Argentina atau Spanyol di final weekend ini. Gue agak kaget sih Spanyol akan bertemu Argentina. Gue kira Inggris akan menjadi juaranya loh tahun ini. But turns out, no. But what do you think of the game last night, Kalam Muda? WhatsApp 0811-607-1022. Your predictions for the World Cup. Gak jauh-jauh juga update-nya dari film, olahraga, music, and everything in between hari ini di daytime show sama Ralfi. So stick around, Kalam Muda. Next up, ada Sorry Mom, Devin Cole.
1: Okay, Mom, I'm recording right now, but I love you so-

0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong.
1: Hah?
0: Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
0: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number 1 hit music station.
0: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis ya, pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
0: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.

with I Knew You, Taylor Swift on Prime Words Radio Indonesia number one hit music station. If you don't know, kalau muda, lagu ini adalah soundtrack dari film Toy Story 5. By the way, this is Ralphy and you are listening to the daytime show sampai jam 3 sore nanti. A little about Toy Story 5. Ini film yang baru dirilis kira-kira bulan lalu kalau muda. Fifth installment from the Toy Story franchise. Dan kalau gue ngeliat di Spotify, lagu ini udah di-stream lebih dari 100 juta kali. Padahal baru dirilis sebulanan kalau muda. Dan gue lagi suka banget ngeliat aplikasi Letterboxd. Ini menurut gue lebih kredibel daripada Rotten Tomatoes, daripada rating-rating sistem lainnya. Kenapa? Karena yang nilai ini orang-orang biasa kayak kita semua. Dan di Letterboxd, Toy Story 5 itu dapat skor 3,7 bintang dari 5, which is still a pretty good score. Jadi gue bacain beberapa reviewnya kalau muda. Lucu-lucu sih. Jadi orang bebas mereview dan nulis apapun tentang film ini. Salah satunya, the kind of movie that makes me want to go play outside. Bener sih. Dan masih banyak lagi review-review lainnya kalau muda. Silakan di-download Letterboxd kalau belum. Apalagi kalau lu suka film. That's the application for you kalau muda. Watch Toy Story 5 on theaters if you haven't. Apalagi kalau lu millennials ya. Dan tumbuh besar di tahun 90-an. Wajib sih lu tonton kalau muda. This next song is a must hear juga from SZA. This song is called Saturn. Playing now on Prime Words Radio Indonesia number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ayo ini udah bakumpul. Master Top 5 udah mau mulai yo.
4: Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5. Master Top 5.
5: Welcome to Master Top 5. Ini 5 Soto Cast Indonesia di nomor 5.
6: Nomor 5.
5: Soto Makassar atau Coto Makassar. Parah. Yang kamu tidak tahu adalah
3: apa?
5: Coto Makassar ini adalah makanan tradisional Makassar.
3: Lah, kami udah tahu, Pak.
5: Terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama.
0: Oh.
5: Kurang lebih 4 tahun.
3: Waduh, lama banget itu.
5: Jeroan itu, Bro.
3: Ya, Bro.
5: Kalau orang lagi sakit ini disuruh ngomong, lagi sakit apa lo? Jeroan.
3: Jeroan.
5: Iya. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris, dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus.
3: Nah,
5: lalu untuk kemudian
3: dibalur muka.
5: Bukan. Untuk kemudian
3: dibuang.
0: Ya, sayang.
5: Dihidangkan dalam mangkuk dan dimakan dengan ketupat dan burasa. Sop, gimana sop? Burasa.
3: Burasa.
5: Pijetannya.
3: Oh.
5: Burasa tuh yang buat ngilapin
3: beraso.
5: Iya, betul.
3: Betul.
5: Di nomor 5, Soto Makassar. Soto Makassar itu, Bro.
3: Iya, Bro.
5: Sini Medan. Soto Makassar.
3: Situ Makassar.
5: Iya. Kita masuk ke nomor 4, Soto Madura.
6: Nomor 4, silahkan naik.
5: Bahan dasarnya daging sapi, telur rebus, kentang goreng, dan tauge. Bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe kunir, laos kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya.
3: Iya.
5: Untuk kemudian di blender.
3: Iya. Mau dialusin.
5: Cara membuatnya adalah
3: dengan
5: mengumpulkan semua bahan-bahannya.
3: Iya.
5: Minta tolong. Tolong buatan Bi, tolong buatin Bi. Rebus daging sapi dengan air secukupnya sampai matang. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan bersama serai ke dalam kaldu daging. Dimasak hingga kuah mendidih. Kuahnya ditaburi daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Campur sedikit bawang putih.
3: Yes.
5: Dihidangkan bersama-sama sambal soto dan irisan jeruk nipis.
3: Aduh.
5: Irisan jeruk nipis itu, Bro?
3: Iya, Bro.
5: Ini adalah ketika jeruk nipis pada berkumpul, terus patungan duit gitu ditarik.
3: Arisan jeruk nipis.
5: Di nomor 4, Soto Madura.
0: Bro, ya, Soto Bro. Madura itu, Bro, di bukit yang tinggi.
5: Kutemui putri paman petani.
0: Salah.
3: Di gunung tinggi.
0: Ternyata, Bro, dia gak lain dan gak bukan ada orang bawa tas ransel. Berhasil gitu.
3: Ketemu Dora.
5: Udah habis, men. Kita masuk ke nomor 3 satu ini.

Ariana Grande Supernatural here on Prambors Daytime Show with Ralphie. Welcome back to the show. Kalau muda, emang harus diakuin kalau Messi itu jago banget kalau muda. Banyak yang bilang kalau the game is rigged, wasitnya ada di sisi Argentina. Tapi semua itu dibuktiin salah sama Argentina itu sendiri, karena menurut gue mereka adalah the king of comebacks. Banyak banget pertandingan di mana Argentina udah kalah duluan, udah 2-0 duluan lawan Mesir, 1-0 duluan semalam lawan Inggris, tapi mereka berhasil memenangin pertandingannya dalam waktu 90 menit kalau muda. Who'd have thought? I thought England was gonna take the trophy home, or Spain at least. Nah, kalau muda, ini masih ada beberapa pertandingan lagi, 2 to be exact, final dan juara 3-4. Lu bisa memenangkan 250.000 dari Prambors kalau lu ikutan tebak-tebak skor di prambors.live. Masih sisa 2 pertandingan, 2-2 bisa lu tebak. Langsung aja ke prambors.live, dan untuk lu yang jawab paling tepat dan cepat itu bakal dapat Rp250.000. So don't miss your chance. There's still 2 games left sampai tanggal 19 Juli. Pengumuman pemenangnya ada di jam siaran Eda dan Ralphie. Without further ado, go to prambors.live. As we move on to the next hit, this is Benson Boone with Mystical Magical.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Non-stop hits, all the biggest hits on Primors. Indonesia, number one hit music station.

Just the perfect song menuju afternoon hari ini. Man I Need, Olivia Dean di Prambors Daytime Show with Ralphie. Kalau muda menuju ke jam 12 siang, siap-siap lunchtime. Ada beberapa rekomendasi makan siang buat lo di hari ini kalau muda. Tapi gue ngasih rekomendasi yang daerah-daerah Cipete, Fatmawati dan sekitar aja ya, yang deket sama kantor Prambors. Plus di beberapa jam berikutnya gue akan banyak bahas film, karena ada beberapa film yang tanggal rilisnya itu di delay. Ini rasanya kecewa banget sih, apalagi kalau lu udah nunggu-nungguin banget film itu. Salah satunya ini yang udah pernah terjadi adalah Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang harusnya rilis di tahun 2024 jadi rilis 2027. Another superhero movie is gonna be delayed. The updates later on the show kalau muda. Kita lanjut dulu sama It's Okay, I'm Okay, I'm Okay. This is Tate McRae on Daytime Show. Stick around sampai jam 3 sore kalau muda. Jangan kemana-mana, Ralphie masih di sini.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

11:06 di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Ralphy di daytime show, kalau muda masih mengudara sampai jam 3 sore nanti. That was 360 from Charlie XCX. Mark your dates kalau muda, Juli 24 bulan ini berarti ya. Charlie XCX akan ngeluarin album baru dengan 11 tracks with a runtime of 30 minutes and 5 seconds. Judul albumnya adalah Music, Fashion, and Film. It's gonna be totally different from her latest album tahun 2024, di mana nge-feature lagu 360 juga, Brat namanya, yang menurut gue lumayan centil. Tapi di Music, Fashion, Film ini akan sangat berbeda vibe-nya dengan Brat. Jadi tungguin aja kalau muda, dan pasti akan diputar di Prambors. This hour I'm gonna talk about movies, so let's start with a question. With a lot of movies coming out this year, film apa yang paling lo tungguin banget? Odyssey juga akan rilis sebentar lagi nih, minggu ini kalau muda. Brand New Day Spider-Man akan dirilis Juli 31 akhir bulan ini. Dan masih banyak film yang akan dirilis. Film apa yang lu tunggu-tungguin banget dan kenapa? WhatsApp 0811-607-1022 and I'll be back. Tapi sekarang The Kid Leroy, How Does It Feel?

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
3: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
4: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
3: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
4: Optimis ya, pasti.
3: Sampai
4: pasti
3: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
4: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
2: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
5: This is my station, Prambors,
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

Summer Boy Lady Gaga, just the perfect song for a sunny, sunny day like right now. Jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia bagian Prambors. You're still listening to the daytime show with Ralphie sampai jam 3 sore nanti. And now we are talking about movies. Kalau muda, di mana ada satu film yang harusnya dirilis itu udah beberapa tahun lalu, tapi diundur-undur terus. Yang harusnya filmnya rilis tahun ini kalau muda, with the original release untuk Batman 2-nya Matt Reeves starring Robert Pattinson. Original release-nya itu Oktober 3, 2025. Diundur setahun lagi. Tapi diundur banget jadi tahun 2028, bulan Februari, tanggal 18. Ini mengingatkan gue sama satu film yang gue tunggu-tungguin banget. Film superhero animasi yang udah harusnya episode ketiga, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse, yang original release-nya Maret 29, 2024, harus diundur ke Juni 18, 2027. Devastating news kalau mudah buat gue, apalagi yang suka banget versi Batman-nya Matt Reeves starring Robert Pattinson ini. Tapi the good thing is, in the meantime, you can watch the previous movies Batman yang pertama itu di HBO Max. Dan semua Spider-Man movies bisa lo tonton di Disney Plus kalau muda. This hour we're talking about movies. Please do tell me your most anticipated movie release tahun ini kalau muda. Film favorit apa yang lo tunggu-tungguin banget tahun ini? Odyssey aja nih udah mulai penjualan tiket sekarang. Spider-Man Brand New Day akhir bulan. Film apa lagi yang lo tungguin? WhatsApp 0811-607-1022. Gue tungguin.

Selena Gomez and Gracie Abrams, Call Me When You Break Up. Ada gak message itu yang pengen lu kirim ke seseorang? Hey, call me when you break up. Lu punya crush lama mungkin kalau muda. Ini cocok lagunya buat dikirimin ke dia. So this is for everyone yang pengen ngasih satu message ke crushnya. Call me when you break up. By the way, welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. And in this economy, 250.000 itu berharga banget sih menurut gue. Bisa buat isi bensin, walaupun naiknya gak seberapa ya. Kemarin gue isi bensin 200.000, cuma dapat berapa liter kalau muda. Tapi it means a lot. Dan Prambors lagi bagi-bagi 250.000 rupiah. Gimana caranya? Lo tinggal ikutan tebak-tebak skor dalam rangka Piala Dunia yang bisa lo tebak di prambors.live. Belum dibuka sih kuisnya kalau muda, tapi masih ada dua pertandingan lagi, yaitu Minggu jam 4 subuh, Prancis lawan Inggris, perebutan juara 3. Habis itu Seninnya jam 2 pagi, nah ini pada nobar gak nih, Spanyol lawan Argentina untuk final Piala Dunia. Kayaknya dua-duanya bisa lo tebak skornya di prambors.live. Dan yang jawab paling cepat dan benar itu akan dapat Rp250.000. Pengumuman pemenangnya pasti di hari Senin kalau muda, karena pertandingannya kan over the weekend. So good luck. Langsung more info prambors.live as we are moving on ke lagu Tulus, Pamit.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini yang alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
3: Ambilnya air itu 500 meteran, penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
5: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
6: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
5: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
6: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak sampai ke situ.
4: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
7: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
8: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
4: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
9: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
10: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
11: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
12: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
11: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
4: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
13: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
3: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Nanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
13: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
14: H Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
15: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
2: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
15: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Now on the phone ada Iyana. Halo.
4: Halo kak.
0: Mantap Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
4: Iya betul.
0: Skornya berapa?
4: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
4: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah. Pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
4: Prancis sih.
0: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

Indonesia number one hit music station. Welcome back kalau muda, and I want to talk about movies. Apalagi lo yang nunggu-nungguin banget buat nonton Odyssey, akhirnya udah rilis di bioskop Indonesia sekarang. Tiketnya lo udah bisa beli online juga. So go for it. Apalagi kalau lo pengen nonton, menurut gue lo harus nonton di IMAX for experiences yang lebih menggelegar lagi kalau muda. Tapi gue nemu satu threads, dia bilang ini akunnya Batch Tumble. Dia bilang jangan FOMO dulu nonton The Odyssey. At least 3 hal ini harus lo tahu sebelum nonton. Pertama, lo harus tahu soal Greek Gods, karena ini kan tentang Greek mythology dan perang Yunani ya. Film Odyssey ini lo harus tahu tentang Zeus, dimana dia adalah the gods of all gods. Ada Poseidon, gods of the sea, Hades, god of the underworld, dan Athena. Baca-baca dikit kalau muda. Kedua, baca dikit tentang latar belakang perang Troya that happened in the Greek mythology era. Dan yang terakhir, nah ini yang seru kalau muda, lo harus tahu gimana Christopher Nolan kalau buat film. Jadi ini adalah film ke-13 Christopher Nolan, Odyssey. Dan sebelum-sebelumnya banyak film yang dia udah bikin. Salah tiganya adalah The Trilogy of Batman. Dan filmnya tuh gak beda-beda jauh, pasti ada mirip-miripnya. Dan alurnya banyak maju-mundur. Jadi seenggaknya lu nonton beberapa film Christopher Nolan dulu kalau lo belum pernah. Gue akan rekomendasiin juga beberapa film Christopher Nolan yang lo harus tonton, favorit menurut gue abis beberapa hits di Prambors Daytime Show. Stay tuned, sekarang ada sesi potret. And now, Ari Lesmana.

Inside Out Keshi di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Masih ada Ralfi di daytime show kalau muda. Sampai jam 3 sore nanti lagi ngebahas film yang baru rilis di bioskop, the karyanya Christopher Nolan, Odyssey kalau muda. Dan ini adalah beberapa film yang lo harus tonton kalau lo belum pernah nonton karyanya Christopher Nolan, biar kalau lu FOMO nonton Odyssey, lu gak pelangap-longo gitu. Lu tahu sebelumnya Christopher Nolan tuh bikin film kayak gimana, biar dapat gambaran besarnya. The first movie is Interstellar, gua rapel sama Oppenheimer. Kenapa? The answer is Matt Damon. Jadi ini adalah film ketiga kolaborasi Matt Damon bareng Christopher Nolan di Odyssey. Di Interstellar, Damon jadi plot twist antagonis yang lumayan tapi lu nonton sendiri deh kalau muda. Terus juga ada Inception. Nah, ini Inception juga membawa tema outer space. Oh bukan, Inception yang mimpi kalau muda, yang ada DiCaprio-nya. Gue saranin tiga film itu dulu, kenapa? Biar lu bisa ngeliat gimana gilanya acting Matt Damon yang bakal jadi aktor utama di Odyssey. Nolan tuh paling jago ngobrak-ngabrik karakter Matt Damon, dari superheroic sampai yang bikin agak ngelus dada gitu loh kalau muda karakternya. Jadi lu mending nonton sekarang buat pemanasan. Dan honorable mention karyanya Christopher Nolan juga, itu adalah The Batman Trilogy, Batman Begins, Dark Knight Rises, satu lagi The Dark Knight, I think. Pokoknya ada tiga filmnya Batman tuh kalau muda. Dan itu adalah beberapa film Christopher Nolan yang harus lu tonton sebelum nonton Odyssey. Kita lanjut dulu sama Feby Putri dan Firsa Besari, Runtuh.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Hello, this is Captain Edis speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is my station.
8: Prambors,
9: Indonesia
8: number one hit music station.

Words Radio, Indonesia number one hit music station. The song is from Gracie Abrams, Close to You, playing on Prime Words Daytime Show with Ralphie. 2 menit menuju jam 2 siang, ke jam terakhir Ralphie di Daytime Show kalau muda. And just a friendly reminder, kalau World Cup masih berlangsung dan lo masih berkesempatan dapetin 250 ribu dari Prime Words, ada 2 pertandingan lagi nih yang lo bisa tebak skornya, walaupun belum dibuka sekarang, tapi rajin-rajin aja cek prambors.live. Karena nanti lo langsung bisa akses dan tebak skornya di sana kalau muda. Ada 2 pertandingan, pertandingan juara 3-4, Inggris lawan Prancis, dan finalnya adalah Argentina lawan Spanyol. Siapa tim favorit lo kalau muda? Bisa lo tebak suaranya di prambors.live. Yang jawabnya paling cepet, gak cuman bener ya kalau muda, tapi paling cepet, itu bakal menangin 250 ribu dari Prambors. Jadi tungguin update-nya di prambors.live. A fun tune this afternoon would be a song from Halit. This one is In Plain Sight.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang reaktivasi bandara, Pemkot Bandung siapkan branding dan layanan shuttle. Kota Bandung hadapi tantangan sektor ketenagakerjaan. Gubernur imbau maksimalkan dana BOS. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan dua fokus utama, yaitu menghadirkan identitas khas Kota Bandung di kawasan bandara, serta menyiapkan layanan shuttle bagi penumpang. Menurutnya penyediaan shuttle perlu kajian yang matang, mulai dari penentuan operator, kapasitas armada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung merasakan nuansa khas Kota Bandung sejak pertama kali menginjakan kaki di terminal.
2: Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle. Shuttle itu kan banyak ya, ininya apa namanya, konsekuensinya gitu. Mulai dari siapa operatornya, berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di Kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lihat suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injerni, BUMN.
1: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenagakerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah, sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
2: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
1: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
3: Kemungkinan gelombang ini kan terus nih, karena naiknya harga dolar, iranti angges-angges, dan sebagainya ya. Nah kita di Disnaker, satu, meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi presisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihannya kemana, kebutuhannya kemana. Makanya supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing lokasinya. Pelatihan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur, dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan. Tapi harus ada dampak dua, sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut, namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
6: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang, sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik. Nanti ada kekurangan-kekurangan apa? Kan gitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah, itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
7: Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan, sudah karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
1: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
8: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
1: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Now on the phone ada Iyana, halo.
6: Halo kak.
5: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
5: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
5: 0-0 is the right answer, congratulations. Lu dapet 250 ribu.
6: Terima kasih kak.
5: Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
5: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
5: Prancis, oke. Okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Ede dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: Non-stop hits now.
8: Right now.
7: Get all the hits right here on Prambors.
8: Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, Golden Hours, Jake, di Prambors Daytime Show with Ralphy. And now to some entertainment updates dari Ariana Grande. Kalau muda kita flashback pop culture bareng gue. Ada yang masih ingat hubungan Ariana Grande bareng backup dancernya namanya Ricky Alvarez? Kata artikel People sempat bocorin kalau mereka tuh pacarannya santai banget pas chinlock di honeymoon tour 2015. Relationship itu bertahan cuma 1 tahun, untungnya putusnya baik-baik aja, bahkan diabadikan di lagu Thank You Next juga ada nama Ricky di sana. Nah, sekarang dikabarin kalau mereka balikan di tahun 2026 kalau muda. Jadi ini reminder juga buat lo. Don't hate your ex kalau muda. Siapa tahu lo bisa balikan. Mungkin 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, in the afterlife, we don't know. Jadi kalau lo yang masih ada ngarep mungkin sama mantan lo, lihat cerita sukses dari Ariana Grande sama Ricky Alvarez kalau muda, yang katanya balikan lagi nih di tahun 2026. Kita lanjut dulu sama satu lagu dari Nadif Basalamah sekarang di Daytime Show. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Megang apaan lo Piala Dunia?
1: Itali dong.
0: Ah, gue megang Belanda.
1: Ah, Belanda. Eh, tapi Belanda bahaya juga ya.
0: Bahaya, men. Gue yakin Belanda gak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
1: Ya.
0: Itu ngepur dulu, ya kan?
1: Oh, gitu.
0: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, gak ada yang ngalahin Belanda.
1: Lo pegang Belanda nih?
0: Gue Belanda. Gue yakin Belanda superior. De Panzer gak ada yang ngalahin.
1: De Panzer tuh Jerman.
0: Oh. Enggak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
1: Belanda ya?
0: Belanda.
1: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
0: Total football, Belanda.
1: Tapi gue kasih tahu sama lo.
0: Ya.
1: Belanda punya lawan tangguh.
0: Gak ada siapa? Itali, ah lewat.
1: Eh, bukan Itali.
0: Ibrahimovic kagak main.
1: Punya lawan tangguh.
0: Mana?
1: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
0: Mana coba?
1: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih. Ini lawan tangguh Belanda, anti peluru, nggak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Hah, si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda, hati-hati Belanda ya.
0: Hah, Pitung kan udah mati.
1: Oh iya?
0: Udah ada yang baru.
1: Apa?

0: Moonlit Floor Lisa di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Dan sekarang waktunya pengumuman pemenang TTS. Alias tebak-tebak skor kalau muda.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
0: Alright, dalam rangka Pildun, Prambors ada TTS, tebak-tebak skor. Bisa lo ikutin kuisnya di prambors.live. Abis itu tebak pertandingannya yang tercantum di sana. Online one, sudah ada Wahyu, halo.
2: Halo.
0: Wahyu. Semalam ada pertandingan apa Wahyu, Piala Dunia?
2: Semalam Argentina versus Inggris.
0: Berapa tuh skornya Wahyu?
2: Inggris 1, Argentina 2.
0: Mantap. Tapi lu dukung siapa Wahyu sebenarnya?
2: Argentina. Aslinya Inggris.
0: Tapi
2: berhubung kemarin saya feeling ke Argentina sih.
0: Tapi kalau sekarang berarti antara Spanyol Argentina, bela siapa?
2: Pilih siapa? Pastinya Argentina.
0: Argentina ya? Aduh, gue Spanyol lagi Wahyu, kita duel dikit ya di final ya.
2: Siap.
0: Wahyu, selamat lu dapat 250.000 dari Prambors.
2: Makasih, Kak.
0: Mantap. Lu bisa nebak 2-1 dari mana? Padahal kan lu belanya Inggris, tapi kenapa lu nebaknya 2-1 Argen, Wahyu? Kenapa
2: Pilih
0: tuh?
2: Aja sih, Kak. Soalnya
0: kelihatan
2: Messi strikernya itu gacor semua sih. Pemain di tengahnya juga gacor semua sih Argentina.
0: Aduh, tapi agak banyak itu kan, banyak fenomena kayak wasit belanya Argen
2: betul,
0: anak mas banyak nih. Tapi ya kalau mereka nggak golin ya sama aja sih. Jadi intinya Argentina emang gacor sih. Kalau gitu Wahyu selamat, 250.000-nya udah dipakai buat apa?
2: Alhamdulillah buat nyenengin keluarga aja sih, Kak.
0: Wah, mulia sekali.
2: Anak sama istri itu.
0: Mulia sekali. Oke Wahyu, kalau gitu selamat dan semoga Argentina menang ya di final Piala Dunia 2026.
2: Siap.
0: Oke.
2: Spanyol.
0: Aduh, thank you Wahyu.
2: Sama-sama, Kak.
0: Bye-bye. Itu dia Wahyu kaula muda yang udah berhasil dapetin Rp250.000 dari Prambors ikutan TTS. Tebak-tebak skor. Masih ada kesempatan buat lo, langsung aja cek prambors.live untuk pertandingan mana aja yang bisa lo tebak. Sisa 2 pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Dan juara 3-4 Inggris lawan siapa sih? Prancis. Kok gue ngeblank tiba-tiba kaula muda. Pokoknya TTS, tebak-tebak skor di Prambors, tebak skornya dan dapatin kesempatan menangin Rp250.000.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out!

0: levi's.co.id. Find your perfect fit only at Levi's.
1: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta, Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
2: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: New season, new look. Kalau lo lagi pengen upgrade outfit, sekarang waktu yang paling pas buat shopping di Levi's End of Season Sale. Mulai dari denim baggy, loose, taper, slim, skinny, sampai tops yang siap bikin daily fit lo makin on point. Plus, beragam atasan yang siap bikin fit lo makin clean. Ini yang paling penting, diskonnya sampai 50%, masih ditambah lagi diskon 10%, dan ada promo buy one get one free sampai 19 Juli 2026. So don't miss out!

0: levi's.co.id. Find your perfect fit only at Levi's. Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Now on the phone ada Iyana. Halo.
2: Halo, Kak.
1: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
2: Iya, betul.
1: Skornya berapa-berapa?
2: 0-0.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
2: Beli buku sih.
1: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
2: Prancis sih.
1: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
0: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
3: Bro, habis basket gini jerawat lo langsung pada nongol semua dah.
4: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
3: Tuh belum lagi muka lo minyakan.
4: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
3: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
4: Emangnya bisa beneran, bro?
3: Yeah, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
4: Kok bisa sekaligus semua ya?
3: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
4: Oh gitu.
3: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
4: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
3: Iya dong.
4: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
3: Yeah, padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
4: Berbagi tuh indah, bro.
3: Yeah, indah buat lo doang kali.
4: Mantep, bro.
3: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Eits, tiba-tiba Ralfi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
3: Rencana. Tapi lu emang dari dulu Portugal atau gimana?
4: Enggak, gue tuh... Ini kan fun fact sih, gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, maksudnya agak-agak yang agak panjang gitu yang dibikin film short movie di YouTube gitu, terus suka nangis. Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
3: Sejak?
4: Sejak anjir dari dulu kali ya. Bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
3: Lu pernah nonton UCL live?
4: UCL Paris lawan PSG lawan Barca.
3: Final.
4: Quarter final. Quarter
3: tahun berapa tuh?
4: 2013 ya.
3: Oh 2013.
4: Ada Zlatan, ada Beckham.
3: Di kandangnya?
4: Di PSG, di Paris.
3: Nah, lu nonton UCL di sana.
4: Di sana gue.
3: Barca, ada Messi.
4: Ada Messi, ada Zlatan,
3: nah,
4: Beckham.
3: Jatuh cinta tuh langsung.
4: Itu cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi, CR tuh nggak pernah apa ya, gue nggak suka soalnya songong kan.
3: Iya, emang agak dongak.
4: Yang tengil-tengil gitu nggak dong. Main-main bola nggak dong.
3: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
4: Messi,
3: ya?
4: Messi dari dulu Messi.
3: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
4: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
3: Argentina,
4: Messi lagi.
3: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
2: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
5: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
7: Jual emas harga puas.
8: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
9: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
8: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
9: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
8: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
10: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
9: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
8: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
11: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
8: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
9: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
12: Kata gue 2-0.
13: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
12: Ya, yeah. 2-0.
13: 3-1,
12: 2-0.
13: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
12: Ada situ tuh.
13: Siapa strikernya?
12: Siapa?
13: Emang lu paham ada Neymar?
12: Ada.
13: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
12: 2-0.
13: Gak mikir.
12: 2-6.
13: Wah bodoh.
14: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors.
15: Prambors.
3: Indonesia.
15: Number one hit music station.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ada yang siaran?
3: Ada dong.
2: Hah?
3: Nih lagi siaran.
0: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Prime Video rilis first look serial adaptasi novel Stephen King. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Prime Video resmi merilis first look serial Carrie, adaptasi terbaru dari novel klasik karya Stephen King. Serial ini disutradarai oleh Mike Flanagan, sosok di balik serial horror The Haunting of Hill House, dan digarap sebagai versi baru dari kisah ikonik yang pernah difilmkan pada tahun 1976. Serial ini mengisahkan Carrie White, siswi SMA yang terasing dan hidup bersama ibunya yang sangat protektif. Di tengah perundungan di sekolah dan tekanan media sosial, Carrie mulai menyadari kekuatan telekinetik yang muncul seiring masa remajanya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors. Indonesia number one hit music station.

yang sangat amat mengingatkan gue sama Prambors Throwback awal muda. Ini hari Kamis kan? Karena biasanya terakhir Genus siaran 3 tahun yang lalu di Prambors itu setiap Kamis tuh masih ada Prambors Throwback, dan mendengarkan lagu-lagu ini it brings my soul to life. How do I breathe? Ketika gue ngebuka MTX, gue mau mencoba mencari tiket Odyssey, itu udah habis loh. Kalo lama udah pada beli tiket Odyssey dari kapan sih, bingung gue. Pada advance tiket sales ya, belinya pas zaman-zaman itu ya. Karena pas sebelum orang-orang mereview, sebelum gue melihat Rotten Tomatoes ngasih skor 98%, sebelum gue mendengarkan cerita adik gue dan sepupu gue yang katanya pas selesai nonton bioskop orang-orang pada tepuk tangan, kan sekarang gue jadi FOMO. Terus gue jadi gak tahu nih kapan gue bisa nonton IMAX. Mostly orang-orang pada nyuruhnya nonton IMAX soalnya kaula muda. Sayang katanya kalau nonton di studio biasa. Soalnya Christopher Nolan pun kan juga sudah menyiapkan film Odyssey ini full direkam dengan kamera khusus IMAX. Oh my god, what should I do? Pengen banget nonton secepatnya. Udah banyak membaca banyak review, terus di threads juga banyak yang mengulas. Bahkan gue sampai ngebacain threads kayak 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum nonton Odyssey. Kan penasaran ya, apakah kawula muda sudah ada yang menonton kemarin di hari pertama penayangan? Gue akan memutarkan sebentar lagi review-review dari orang yang sudah menonton Odyssey kawula muda. Jadi mangkal terus di Prambors barengan Pak Wita Genushka yang akan menemanimu hari ini sampai jam 8 malam.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa? 0-0. 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Yeah. Thank you, Iyana.
1: Tuh kan, kaula muda. Buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. This is my station. Indonesia, number

0: jatuh cinta. Terlalu sing along, gawat, alamak. Dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif Kaula Muda, barengan sama Pak Kuita Genushka di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Sore ini gua bernyanyi dengan alamak, kayak di studio tidak ada orang sama sekali soalnya. Jadi gua berusaha untuk membuat myself keep energized dengan bernyanyi dan dengan menemani Kaula Muda. Jadi tolong isi bensin gue juga nih Kaula Muda. Temenin aku, say hi. Kamu WhatsApp aja ke 0811-607-1022. Lagi ngomongin soal film Odyssey. Kayak semua orang, ya at least yang ada di sekitar instastory gue ya, orang-orang yang gue follow dan mereka udah nonton, pada bilang bagus banget lagi, pada suka banget gitu. Salah satunya ada adikku yang gue bilang kan, dia tuh nonton IMAX hari pertama sama temen-temennya, selesai bioskop langsung tepuk tangan. Akhirnya karena gue belum sempat ketemu sama dia, walaupun kami serumah, gue minta voice note gitu. Coba kan ceritakan Odyssey ini tuh seperti apa. Terus pas dia ngirim voice note, ya Allah, kayak kritikus film kata gue.
1: Mulai dari mana ya? Jadi Odyssey ini, buat yang belum tahu gambaran filmnya gimana. Nah, jadi Odyssey itu film kolosal yang adapt literatur Yunani kuno yang dibuat oleh Homer, itu nama ancient Greek poetnya. Nah,
0: oh, wow.
1: Jadi cerita utamanya itu tentang perjalanan pulang seorang pahlawan yang bernama Odysseus setelah dia berperang dalam perang dengan kaum Troya atau Trojan yang lebih familiar selama 10 tahun. Nah, sinopsisnya kira-kira gitu. Nah, buat filmnya sendiri, benar-benar kita tuh dibikin immerse banget di dunianya, kayak strugglingnya si Odysseus ini. Dia cuma buat pulang dan ketemu anak istrinya, kayak ngelalui banyak banget ujian dari manusia lain, monster, dan kayak amarah dewa-dewa, nah, atas semua keputusan yang telah diperbuat. Dan kita di situ jadi bagian perjalanannya itu, kita menyaksikan itu semua. Sinematografi nggak perlu ditanya, Nolan udah punya nama.
0: Asik.
1: Semua itu dipadu sama ada musiknya Ludwig Göransson juga, acting aktor yang udah nggak perlu diraguin lagi nama-namanya. Benar-benar bisa dinikmatin buat orang yang bahkan belum familiar sama cerita Odyssey, dan buat yang udah familiar juga akan sangat dimanjakan lah terhadap interpretasi dari Nolan sendiri. Filmnya 2 jam 50 menitan, hampir 3 jam, nggak kerasa sama sekali. Gak kerasa lewat atas momen tegang, mencekam, lega, despair, hope, semua diaduk sedemikian rupa. Dan jujur pas selesai juga satu studio IMAX pada tepuk tangan juga, tepuk tangan juga gak tipis, kayak feelingnya sama semua deh pas semua udah selesai, kayak pas nonton. Nah, udah lama banget sih gak enjoy film kolosal kayak gini, dan emang I needed one sih, dan menurutku wajib IMAX sih, nah, kalau bisa. Soalnya the sound and the visual is a different whole experience. Begitu.
0: Gokil. Adik gua nge-review film udah kayak bener-bener seorang sinefil dia itu. Luar biasa. Semakin penasaran filmnya kayak apa. Dan abis Chapel Roan, Good Luck Babe, aku

0: Film kolosal tuh bukan buat gue. Gue tuh gak suka film-film perang, film-film zaman dulu. Coba dulu kaula muda. Karena gue juga pernah mengucapkan hal tersebut. Gue adalah orang yang gak suka film perang, gak suka film kolosal. Sampai akhirnya gue menonton Game of Thrones. Dan ya walaupun itu masih menjadi satu-satunya film kolosal yang gue suka, tapi at least kayaknya we should give Odyssey a try. Di Rotten Tomatoes dia ratingnya itu 98%. Berarti itu adalah film Christopher Nolan dengan rating terbagus. Nah, gue juga sempet nanya-nanya sama orang-orang yang udah pernah nonton. Maksud gue nonton Odyssey kemarin pas hari pertama penayangan. Kita punya Nakita yang mau cerita reviewnya tentang Odyssey nih, kaula muda.
1: In my opinion, the core story-nya The Odyssey ini tentang faith, family, loyalty, how to be a wise leader, war was never the answer, humanity above all things, dibalut sama kejeniusannya Christopher Nolan yang kalau buat film sinematografinya selalu epic. Terus plus sekarang ada makhluk-makhluk halu.
0: Makhluk halu.
1: Animal lovers.
0: Bukan makhluk halus ya.
1: Sama menurut gue ini kayaknya peak performance dari si Matt Damon ya di film ini. Terus Anne Hathaway yang secantik itu bisa dibuat gak cantik, dibuat tuir gara-gara nungguin suaminya gak pulang-pulang. Terus Robert Pattinson super gengges. Dan yang pecahnya sih filmnya kelar, penonton semua pada tepuk tangan satu bioskop termasuk
0: tuh
1: gue
0: kan.
1: Jadi ini masih movie 10 out of 10.
0: 10 out of 10. Dua orang bercerita. Seselesainya tuh film Odyssey, semua orang bertepuk tangan. Makin penasaran gak sih lo kaula muda?

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh, Prambors, mangga lagi.
3: Enggak lah, tukur paling lama karena kita tukur perpadan

Tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

walaupun aku sangat menyayangi sahabat-sahabatku, tapi gue sedih banget karena setelah gembar-gembor film Odyssey ini, gue kan ngajakin dong teman-teman gue untuk ayolah, ayo nonton weekend ini, ayolah nonton di IMAX gitu. Karena kan kalau weekdays nggak bisa, aku siaran sampai jam 8 malam nih. Minggu ini Genus masih mampir ke Wala Muda siaran di Prambors. Jadi gue mengajak sahabat-sahabat gue untuk ya udah nontonnya weekend aja. Terus mereka nggak ada yang balas. Masa hari ini nggak? Jangan hari ini. Masa minggu ini gue udah di ghosting 2 kali. Oke lah, di ghosting teman sedih tapi fine. Yang kedua di ghosting siapa? Di ghosting klien. Ya Allah, kan kita udah menuntaskan pekerjaan nih. Kan sudah sewajarnya untuk kayak halo, sudah selesai kerjaannya, sudah selesai kampanyenya, apa tidak sebaiknya fiku diberikan itu loh. Terus kayak aduh sebentar ya kak, aku tanya dulu sama finance-nya. Udah, gue didiemin hampir 2 minggu guys. Terus gak lama kemudian ya udah gue chat lagi nih beberapa hari yang lalu. Halo, boleh minta update-nya, aku mau follow up. Terus katanya oh iya aku udah cek sama finance, tapi sekarang aku lagi cek ke apa ya, dia bilang agensinya apa PH-nya atau maksud gue aku cuma mau bayar CC, aku mau bayar semua tagihan-tagihanku itu loh. Kapan kau lah mudah terakhir di ghosting? As simple as that. Aku pengen nanya sama kamu, kapan terakhir di ghosting? Di ghosting siapa? Kita santai-santai aja ngobrol-ngobrol yuk sore ini. Kamu boleh WhatsApp ke 0811-607-1022. Kalau mungkin kamu juga follow Instagramku di @pgnushka, aku udah taruh tuh WhatsApp linknya Kawula Muda. Jadi mungkin kamu gak perlu repot-repot nyatet nomor, langsung klik aja, langsung kesambung ke WhatsAppnya Prambors. Mari kita ngobrolin soal ghosting-mengghosting.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
3: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
6: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Halo sayang, aku gak bisa.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
7: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
8: Number one hit music station.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Ditto jadi board game Indonesia pertama yang menang Oscar Dunia Board Game. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Kabar membanggakan datang dari Berlin, Jerman. Board game Ditto, karya kreator asal Surabaya Martin Ang, berhasil meraih penghargaan paling bergengsi di industri board game. Prestasi ini menjadikan Ditto sebagai board game pertama dari Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Ditto merupakan versi internasional dari game Jinso yang mengajak pemain memilih jawaban yang sama tanpa berdiskusi. Setelah dikembangkan selama 2 tahun di Spiel Essen, game ini kemudian diterbitkan secara global oleh Game Factory asal Swiss dan kini resmi menjadi salah satu board game terbaik di dunia. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

barengan sama Paquita Genushka yang lagi iseng mampir siaran di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Selamat datang, sudah jam 5 sore kaula muda. Aku lagi, tadi lagi sempat ngomongin soal ghosting, karena gue di ghosting teman-teman gue yang gue ngajakin mereka nonton weekend ini, tidak ada jawaban. Padahal kalau aku lihat info di WhatsApp-nya, mereka semua sudah membaca kayak thank you guys. Terus aku juga abis di ghosting sama orang yang harusnya membayarkan hakku dalam soal pekerjaan. Aku nanya kayak, kekerjaannya udah lewat lama loh, yuk ditransfer. Tidak ada kepastiannya. Sebentar ya, aku tanya dulu finance-ku. Sebentar ya, aku tanya dulu klien ini itu. Give me my money. Tetapi antitesis dari ghosting adalah Afifa. Selamat sore Afifa, yang udah WhatsApp aku ke 0811-607-1022. Dia bahkan katanya ngirimin aku makanan. Masa sih Afifa, aku belum ngecek lo di bawah. Mana nih aku lihat WhatsApp-nya. Kak, aku kirim food buat kamu. Tadi sampai jam 4-an sih, mungkin masih di bawah. Oke, nanti pas lagi lagu aku cek ke bawah. Ternyata kaula muda, selain ghosting, ada beberapa istilah-istilah yang menurut gue cukup unik, tetapi ini nyata terjadi di dunia. Seperti, selain ghosting itu ada yang namanya caspering. Caspering itu tuh seseorang tetap ramah dan sesekali membalas, cuma perlahan menghilang agar tidak terlihat jahat. Gue ngerti sih Casper adalah your friendly ghost ya, tapi gak gitu juga friend. Berikutnya ada istilah zombieing. Wood adalah ketika seseorang yang sudah ghosting tiba-tiba muncul lagi setelah berbulan-bulan seolah tidak pernah menghilang. Aku rasa ini sering ditemukan di kota-kota besar. Ada lagi orbiting. Itu adalah istilah ketika seseorang tidak membalas chat, tetapi menonton semua story dan me-like postinganmu. Wow, relate sekali. Dan yang terakhir ada istilah namanya breadcrumbing. Ini berbeda. Mereka sekali menghubungi hanya untuk menjaga perhatianmu tanpa niat melanjutkan hubungan. Aduh, yang kayak gini-gini nih harus dijauhin kaula muda ya. Jangan jauhi aku, tetap dengarkan Prambors karena aku akan menemanimu sampai jam 8 malam.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Now on the phone ada Iyana. Halo.
8: Halo, Kak.
7: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
7: Skornya berapa-berapa?
8: 0-0.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
7: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
7: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
6: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
9: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
10: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
9: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
10: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
9: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
11: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
10: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
9: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
12: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
9: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
10: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul.

Hours Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Pak Kuita Genuska mengudara menemani kaula muda lagi iseng-iseng aja mampir ke Prambors. Karena dari kemarin kan kayaknya kalau kita dengar Prambors sore-sore gak ada suara-suara siapa-siapa. Apakah memang enaknya diisi gitu jam 4 sampai jam 8 sore. Ingin mengucapkan halo kepada Di. Dia datang-datang ke WhatsApp langsung curhat. Tahu gak sih Genus, aku tuh di ghosting sama calon mbak ART aku. Udah di link gaji, udah dapat list fasilitas dari aku, terus udah di link akomodasi dari kampungnya ke rumahku. WhatsAppnya cuma checklist satu dan ditelepon malah pesan suara. Mana aku mau lahiran. Astagfirullah Di. Semoga langsung diberikan gantinya oleh Tuhan, karena aku tahu apa yang kamu lakukan sangat mulia. Kamu akan menghadirkan sebuah sosok ke dunia ini. Jadi semoga dimudahkan ya, semoga segera mendapatkan penggantinya. Ngomong-ngomong soal ART kaula muda, mungkin kalau kamu dengerin Prambors sudah cukup lama ya, kamu sering mendengar aku dulu seringkali menyebut nama Pony. Siapakah nama Pony ini? Pony itu adalah, bahkan aku udah gak nyebut dia ART aku lagi, aku sudah menganggap dia sebagai keluarga aku sendiri gitu. Karena Pony sudah berada di household rumah aku, itu bahkan dari sebelum aku lahir. Kamu bayangin gak? Aku kan sekarang juga tidak muda lagi, sudah 30-an, berarti dia juga udah bekerja di rumah aku, sudah menjadi bagian hidupku, itu 30 tahun lebih gitu. Pony ini adalah orang yang memiliki tangan magis dan mata yang sangat jeli. Ketika misalnya gue kehilangan barang, Pony pasti bisa nemuin. Ketika gue butuh sesuatu, Pony pasti bisa menyediakan, memprovide. Terus apalagi masakan. Mungkin salah satu barometer gue mengerti makanan enak adalah dari tangannya Pony gitu. Pony tuh selalu memasaki gue makanan-makanan rumahan yang sehat, yang bergizi, tapi rasanya juga enak banget. Dari gue kecil, dari gue baru MPA

basa-basi gitu ya. 6 bulanan dia udah bikinin gue makanan sampai hari ini. I love you so much, Pony. I love you so much juga Afifa yang katanya ngirimin aku makanan. Tadi aku udah cek ke bawah, terus tiba-tiba aku menemukan sekotak donat. Thank you so much Afifa. Dan syara juga untuk Nadira yang kemarin juga nyempet-nyempetin untuk mampir ke Prambors, ngedatengin gue sebelum dia lari ke GBK. Dia turun di MRT cepetnya dan ngasih aku cheesecake. Kalian so sweet sekali. Udah ngomongin seputar makanan, abis ini kita mau ngobrolin soal craving kaula muda. Karena ada sebuah makanan yang hampir mungkin lebih dari 3 tahun tidak gue makan, cuma tiba-tiba tadi siang gue kepikiran banget dan akhirnya gue beli. Jangan kemana-mana kaula.

Rollerblade Nona barengan sama Paquita Genushka di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Aku lagi cerita tadi kaula muda. Jadi sudah tunggu. Kayaknya tuh 3 tahun deh. Gue cukup percaya sepertinya sudah mau 3 tahun gue tidak makan mie instan. Wow. Bukan karena sok sehat. I really love mie instan, Indomie, Samyang. Tapi lately tuh, ya mungkin atau beberapa tahun terakhir ya, gue ngerasa gue tuh kalau makan mie tuh sakit perut, guys. Sumpah, gue juga bingung. Gue juga maunya gue bisa makan mie, sumpah. Gue punya beberapa mie-mie yang ada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, yang rasanya luar biasa lezat gitu ya. Tapi gue gak bisa makan, karena kalau gue makan mie, perut gue tuh langsung gesi, langsung bloated, dan langsung mules, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma kayak satu suap, dua suap. Jadi gue harus menenangkan diri gue. Jadi gue harus sabar-sabar dan menahan diri untuk tidak makan mie gitu. Sampai tadi siang, gue lagi di supermarket belanja beberapa kebutuhan untuk R&D, Research and Development, nyoba-nyoba menu untuk upcoming restoran baruku insya Allah nanti bulan Agustus. Terus gue melewati tuh rak si mie-mie itu. Terus gue ngeliat si Samyang yang warna kuning, yang keju, cheese bulldog. Terus gue langsung, wah gila, gue pengen banget lagi. Gue ambil. Sekarang ada di rumah, belum gue masak. Agak-agak deg-degan. Kalau gue makan, kalau gue bikin, gue bakal sakit perut apa enggak? Apakah setelah 3 tahun gue enggak makan mie, dia makin parah atau ternyata dia jadi membaik, jadi gue bisa makan mie lagi gitu. Gue ngomongin Samyang bulldog cheese itu aja sekarang mulut gue berair parah. Laper. 17.38. Tapi nanti kalau gue pulang ke rumah jam 8 malam sampai rumah setengah 9, makan mie juga udah kemalaman. Ini menarik sih, karena bahkan Indomie deh, kalau kita ngomongin mie goreng, itu banyak banget hacksnya kalau muda. Lo lihat di Reels, lo lihat di TikTok, semua orang punya cara terbaiknya masing-masing untuk makan mie goreng. Gue pernah ngeliat satu hack yang bumbu mie gorengnya itu dicampur sama bumbu kacang. Itu gue penasaran banget sih, karena di kepala gue make sense. Itu kayak makan dandan noodle gitu loh, Chinese noodle, yang memang bumbunya itu dicampur peanut butter atau dicampur wijen, kayak saus wijen gitu, dan rasanya enak banget. Gue tuh suka rasa-rasa yang seperti itu gitu. Jadi mungkin boleh nih di sore ini, mungkin kalau kamu abis sarapan atau mungkin nanti malam kamu punya plan untuk makan mie goreng, boleh di share Indomie goreng hacks favorit lo kaula muda. Kita rasa, mari kita saling meracuni. Jangan kemana-mana. I'll be back.

0: Sexy Bad Habit di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Menurut gua, makan mie instan itu bukan bad habit kaula muda. Seberapa seringnya itulah yang bisa membuat kita memisahkan ini kira-kira kebiasaan baik apa enggak. Kalau cuma sekali-sekali mah silahkan. Orang rasanya enak, harganya terjangkau, ya enggak sih? That's why kalau ngelihat sosial media, Reels, TikTok dan segala macam, itu pasti semua orang punya mie goreng atau Indomie hacks-nya masing-masing. Seperti Hendrik nih.
1: Hacks-nya gua biasa nyampur Indomie goreng sama mie goreng Aceh. Tapi ya potongan cabai minimal 3 atau 4 gitulah biar lebih mantap.
0: Mantap.
1: Pakai telur biasanya. Terus Indomie goreng yang biasa sama mie sedap yang Korean Fire Chicken kalau nggak salah.
0: Keren, ada jogres brand.
1: Itu cabainya pakai semua. Tambah juga potongan cabai 3 biji atau 4 biji gitu. Terus Indomie goreng yang biasa sama mie sedap ayam bakar limau kalau nggak salah ya.
0: Oh wow.
1: Itu juga mantep tuh. Pakai potongan cabai juga 3 ya, semuanya pakai telur juga sih biar nggak kayaknya mie doang aja gitu loh.
0: Seru banget. Jadi kalau si Hendrik ini ya, gue dengar dia tuh seperti kayak bereksperimen mencampurkan rasa A dengan rasa B, brand A dengan brand B. Jadi nggak cuma kayak Indomie goreng, tapi dicampur lagi mie sedap rasa apa tadi dia bilang. Sumpah, gue bahkan kalau nggak denger Hendrik ngomong, gue nggak tahu loh ada mie sedap rasa itu gitu. Jadi mungkin kaula muda yang punya rahasia-rahasia, tips and trick, atau mungkin hacks dari permi instanan, boleh diceritakan ke aku, WhatsApp aja 0811-607-1022. Gue punya Diki, gue punya Kiki yang udah nge-share mie goreng hacksnya kayak apa. Nanti aku puterin abis ini ya.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Ya. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
4: Wah bodoh.
1: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Nah, bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayo berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Pamor.
2: Indonesia.
3: Number one
2: hit music station.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sports Radio Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Blue Beetle resmi gabung sequel Superman kalau muda, selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
3: Prambors News.
2: Kabar baik buat penggemar DC, solo Mary Duena dipastikan kembali memerankan Blue Beetle dalam sequel Superman berjudul Superman.
3: Prambors News.
2: Kabar baik buat penggemar DC, solo Mary Duena dipastikan kembali memerankan Blue Beetle dalam sequel Superman berjudul Superman Man of Tomorrow yang saat ini sedang diproduksi. Kehadirannya menandai debut resmi Blue Beetle di DC Universe versi baru racikan James Gunn. Sebelumnya James Gunn dan Peter Safran memang sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan karakter Blue Beetle di masa depan DCU. Film Superman Man of Tomorrow akan kembali dibintangi David Cornsweet sebagai Superman dan dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2027. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News.
0: This is Prambors.
4: Prambors.
0: Indonesia.
4: Number one hit music station.
5: Oh boy.

0: Center Man Child barengan sama Paquita Genushka di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Kita sudah masuk ke jam 6 sore. Kaulah muda, halo-halo, WhatsAppku semakin ramai, I'm so happy. Walaupun kita sudah memasuki jam baru, tapi itu masih banyak yang ngirimin Indomie hacks. Karena tadi di jam 5 akhir tuh aku ngomongin kayak mie goreng, apa hacks-hacks, tips dan trik memasak mie goreng jagoanmu gitu. Ini ada kaulah muda yang ngirimin gue, kok kayak dari perpaduan gabungan emi-eminya, porsi makan lo kok jadi banyak banget?
1: Halo Kak Genus, aduh gue punya banget lagi Indomie hack. Itu Indomie goreng rendang dicampur Indomie ayam geprek sama Indomie ras Bangladesh. Nampol banget itu.
0: Ya nampol pedasnya. 3 porsi,
1: tapi kalau
0: Bang.
1: Kalau enggak mau terlalu pedas pakai mayones sih sedikit ya. Itu the best is the best.
0: Gua setuju. Beberapa hacks-hacks mie goreng yang gua lihat dan teman-teman gua praktekin itu kebanyakan pada pakai QP gitu, kalau muda pakai QP mayones kayaknya enak deh. Gua pengen coba, pengen cepet makan si cheese bulldog gue di rumah. Ada Kiki juga ngirimin aku voice note.
2: Kalau ngomongin Indomie hacks, dulu ibuku pernah buat makan malam. Enak banget dia, base-nya Indomie kuah ayam bawang tapi dicampur mayones, chili oil sama telur.
0: Fancy.
2: Aku enggak tahu tepatnya berapa takarannya, tapi yang pasti rasanya the best. Kangen sih. Pengen balik ke rumah nih.
0: Itu kayaknya kalau mie-nya mie rebus terus dikasih chili oil, dikasih QP di bumbunya, diaduk sebelum kuah yang panas itu dituang ke mangkok ya. Kayaknya outputnya tuh bakal jadi ramen-ish gitu deh kaulah muda. Jadi creamy, terus thick tuh kan. Mulutku semakin berair, ini udah jam 6, udah jamnya makan malam. Jadi untuk kamu yang ingin menghindari makan terlalu malam kayak gue berusaha mendisiplinkan diri gue untuk tidak makan lebih dari 3 jam sebelum gue mau tidur. Jadi langsung dipikirin kaulah muda enaknya malam ini makan apa. Sambil dengerin Prambors, aku temenin sampai jam 8 malam.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah. Pintar berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
1: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Now on the phone ada Iyana. Halo.
3: Halo, Kak.
2: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
3: Iya, betul.
2: Skornya berapa-berapa?
3: 0-0.
2: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
3: Beli buku sih.
2: Mau beli buku? Wah. Pintar berarti Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
3: Prancis sih.
2: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Iyana.
1: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
6: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: I love to listen to new music.
2: New music.
1: On Prambors.

Langley, Be Her. Di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Pak Wita Genushka lagi mampir ke Prambors nih kalau muda, iseng-iseng aja siaran sore. Kamu pernah gak sih berpikir gitu ya, apalagi kalau misalkan kaula muda yang punya peliharaan di rumah. Gue tuh kadang-kadang ya pulang ke rumah malam-malam, terus gue ngeliat kucing gue. Enak ya hidup lu gitu, cuma di rumah, tidur-tiduran dimanapun dia mau, di sofa gue, dengan akhirnya bulunya kemana-mana, tiba-tiba di meja makan, tiba-tiba di atas tangga, tiba-tiba di atas lemari, terus cuma nyamperin kita pas pengen makan doang, kayak enak lu ye hidup gitu. Jadi ceritanya gue tuh baru kayak ya renovasi kecil-kecil ruang tamu gue kaula muda. Gue baru aja ngeganti sofa, seneng banget deh. Jadi gue baru saja mengganti sofa utama gue dengan sofa yang kayak bentuknya letter L gitu. Jadi ada satu bagian yang lo bisa selonjoran lah. Nah, tetapi yang menjadi masalah terbesar gue sekarang adalah bagaimana caranya supaya kucing gue gak nyakar-nyakar tuh sofa. Lo ngerti kan ketika lo punya kucing dan pasti semua sudut-sudut atau kain-kain yang ada di rumah lo tuh brodol. Entah bawah korden, entah karpet, entah sofa gitu. Jadi gue lagi berpikir keras nih bagaimana caranya si sofa letter L yang baru datang itu, yang baru ku ganti joknya itu, gimana caranya supaya gak dicakar-cakarin sama kucing gue. Gue juga agak males sih menyebut kucing atau peliharaan atau anjing sebagai anabul. Gue gak suka banget kata-kata anabul tuh. Tapi tolong please cing, jangan ganggu sofa aku. Boleh dong kaula muda, gue ingin bertanya nih dari Paul Parents yang punya peliharaan gitu, gimana sih lo ada gak sih kiat-kiat agar supaya si kucing dan anjing ini tidak merusak interior rumah lo gitu. Walaupun mungkin sulit ya, apalagi kucing, dia kan gak bisa tidak semudah itu didisiplinkan seperti lo ngajarin anjing gitu. Gimana nih biar caranya kucing tuh gak nyakar-nyakar sofa, karena gue udah

0: Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Lagi ngomongin soal kucing dan kenakalannya kaula muda. Gue lagi bertanya-tanya, bagaimana cara supaya kucing itu tidak menggaruk-garuk sofa? Sampai akhirnya tiba-tiba ada kaula muda yang WhatsApp gue, dan dia bilang ada yang namanya kulit anti kucing. Halo?
1: Halo.
0: Halo, ya, dengan siapa? Kamu namanya di WhatsApp cuma AGRKH.
1: Gue Agung, Kak.
0: Agung, hai Agung. Sumpah, gue lumayan surprise banget ketika lo reply obrolan gue di WhatsApp. Lo bilang kalau sofa ganti kulitnya, kalau sofa ganti kulitnya yang anti kucing. Sama kayak jok motor juga tuh ada kulitnya yang bahannya dibenci anabul. Emang ada kulit yang dibenci kucing?
1: Ada banget, Kak.
0: Sumpah lo, gue baru tahu banget lo teknologi itu.
1: Iya, dulu kesel banget gue sama anabul. Bukan masalah kesel sama binatang ya, tapi kesel karena dia suka ngegarukin, Kak.
0: Paham, paham banget. Karena kan itu kayak buat dia kan si scratchy-scratchy itu adalah sebuah hobi.
1: Bener.
0: Terus gimana tuh si jok atau kulit itu tuh? Coba ceritain ke gue.
1: Jadi waktu itu memang istri itu kan memang beli sofa gitu kan. Maksud, udah gitu memang ada kucing. Nah, kita punya peliharaan tapi yang kucing kampung lah ibaratnya begitu. Nah dia memang masukin ke rumah, memang sering kita ke rumah gitu. Terus ya dia ada ngegaruk-garuk gitu kan, jadi jelek gitu ya.
0: Iya, jadi brudul kan, sebel banget kan.
1: Iya, akhirnya coba nanya-nanya sama jok motor juga gitu, didudukin tapi ditusuk-tusuk gitu, jadi bolong-bolong, Kak.
0: Iya
1: gitu.
0: benar, relate. Terus akhirnya lo menemukan si kulit itu di
1: toko sofa, Kak. Di toko sofa. Jadi nanya-nanya ini ada memang salah satu bahan kulit yang memang ada yang dibersih sama anabul gitu, Kak.
0: Sumpah, ini menarik banget. Tapi kamu belinya offline ya berarti ya, bukan online ya?
1: Offline.
0: Jadi, aku padahal baru mau minta link. Ternyata offline. Okay.
1: Gitu.
0: Tapi secara estetika bagus gak di sofa lo? Maksudnya kayak, apakah dia tetap empuk kalau didudukin?
1: Kalau empuk itu kan dilihat apa dari busanya. Kalau ini kan kita hanya kulitnya doang, Kak.
0: Iya
1: jadi
0: sih. Jadi
1: tetap enak gitu.
0: Bagus ya berarti ya. Oke, berarti PR dari Agung buat gue hari ini, gue harus nyamperin toko sofa dan gue harus bertanya jenis kulit apa yang tidak disukai oleh kucing sehingga mereka nggak nyakar-nyakar gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke. Gung, thank you banget loh, lo udah mau ceritain ke gue, ini eye opening banget, sumpah.
1: Sama, udah kejadian banget itu, kesel banget di rumah.
0: Relate ya. Parah, oke. Agung, terima kasih banyak ya, Agung ya. Semoga hari ini malammu menyenangkan. Salam buat istrinya, semoga gak bete karena sofanya dicakar-cakar lagi sama kucing, oke?
1: Iya.

friends. Aku juga rasanya langsung pengen unfriend kucing-kucingku kalau mereka sudah mulai mencakar-cakar sofaku. Kebetulan memang sofa gue bukan sofa kulit sih, kaula muda. Dan tadi sudah ada Agung yang bercerita bahwa ada loh kak jenis-jenis kulit yang tidak disukai kucing sehingga kucing tuh jadinya nggak nyakar-nyakar gitu. Penasaran dong gue, karena Agung kebetulan tidak bisa menjelaskan secara detail nama kulitnya apa, seperti apa. Dia cuma bisa cerita bahwa dia nyamperin toko sofa. Kalau gue tahu dia beli online kan kita bisa langsung minta link ya kaula muda ya. Akhirnya aku bertanya kepada my bestie, my GPT chat, chat GPT friends. Gue bertanya, emang ada bahan kulit anti kucing? Kulit yang katanya dibenci kucing jadi gak bakal dicakar. Lalu kata temanku, ada mitos yang cukup populer soal kulit anti kucing, cat proof leather, seolah-olah ada bahan kulit yang dibenci kucing sehingga mereka gak mau mencakar. Cuma sampai saat ini tuh gak ada bukti ilmiahnya bahwa ada jenis kulit tertentu yang secara alami dibenci kucing. Namun yang biasanya dimaksud penjual adalah contohnya tuh ada namanya cat scratch resistant leather, kaula muda, itu yang paling umum. Kenapa kucing gak suka nyakar? Karena permukaannya tuh lebih licin, terus dia lebih keras. Jadi tuh kuku kucing tuh sulit untuk mencengkram si permukaannya, jadi dia jadinya gak suka nyakar gitu. Terus yang kedua ada namanya silicone leather. Ini lagi populer. Jadi kelebihannya itu dia tuh licin, tahan gores, gak gampang sobek, tahan noda. Banyak dipakai di yacht, hotel, dan rumah yang punya hewan peliharaan. Di yacht sih boleh, boleh, boleh sih, pernah aku naik yacht ya. Berikutnya ada microfiber leather, kaula muda, kata ChatGPT. Ini tuh paling sering dipasarkan sebagai pet friendly leather karena dia seratnya sangat rapat, terus dia kuat, terus goresannya gak terlalu kelihatan. Jadi sekali lagi, tiga rekomendasi jenis kulit itu bukan karena kucing benci, tetapi karena memang dia memiliki permukaan yang memang susah digenggam gitu. Mereka tidak memilih berdasarkan suka atau benci, tetapi berdasarkan apakah permukaannya enak untuk dicengkram. Misalnya, kalau kayak linen atau woven fabric, itu tuh sangat disukai untuk dicakar. Oh my god, sofa gue woven fabric banget lagi. Karpet favorit, true. Karpet gue sih udah gak ada yang selamat. Kulit asli juga jangan, karena sebagian kucing tuh suka. Karena mungkin kalau kulit asli, dia tuh kan agak kesep gitu ya. Jadi, nyengkrem gitu di kuku kucing. Semoga saja lah. Karena tuh aku baru ganti banget sofanya. Masa gue harus ganti lagi kulit leather? Itu kan harganya tidak murah, teman-teman ya.

0: Belum.
1: Udah siap belum?
0: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
5: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Sehat Bu, ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eh, kata gue 2-0.
4: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
3: Ya, yeah. 2-0.
4: 3-1,
3: 2-0.
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
3: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
3: Siapa?
4: Emang lu paham ada Neymar?
3: Ada.
4: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
3: 2-0.
4: Gak mikir.
3: Eh, 2-6.
4: Gua bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
5: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Prime Video resmi merilis first look serial Carrie, adaptasi terbaru dari novel klasik karya Stephen King. Serial ini disutradarai oleh Mike Flanagan, sosok di balik serial horror The Haunting of Hill House, dan digarap sebagai versi baru dari kisah ikonik yang pernah difilmkan pada tahun 1976. Serial ini mengisahkan Carrie White, siswi SMA yang terasing dan hidup bersama ibunya yang sangat protektif. Di tengah perundungan di sekolah dan tekanan media sosial, Carrie mulai menyadari kekuatan telekinetik yang muncul seiring masa remajanya. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Non-stop. Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
4: Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Sudah masuk ke jam 7 malam, kaula muda, masih ada 1 jam kebersamaanmu dengan aku, Paquita Genushka, yang lagi iseng-iseng mampir siaran di Prambors nih. Ini sudah hari keempatku loh, aku juga kadang-kadang masih sedikit linglung, sedikit bertanya-tanya setelah terakhir siaran di Prambors itu 3 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 28 Juni 2023 itu gue terakhir siaran sama Julio. Apa yang sedang aku lakukan di sini? Bingung aku juga. Tadi pagi aku terbangun melihat wajah Mas Endo, suami gue, yang tersenyum lebar sekali. Karena memang Mas Endo itu benar-benar menjagokan Argentina dari awal, kawala muda. Gue sebelum tidur gue bilang, ah Inggris aja yang menang, Inggris aja yang menang biar seru. Argentina udah sering menang soalnya. Terus dia kayak, janganlah, aku tuh pengen supaya Messi sama Yamal tuh ketemu di final. Anjay. Gue baru lihat sih fotonya sih. Lucu banget sih, kayak Yamal bayi digendong Messi. Kok sekarang tiba-tiba mereka sudah akan bertanding di laga final. Finalnya itu Piala Dunia hari Senin, kaula muda, jam 2 pagi, a.k.a. jam 3 sore waktu New York. Nanti kalau gak salah di stadion ini ya, stadion mana tuh? Di New York. Loh kok gue lupa namanya? Sebentar. Stadion New York, New Jersey Stadion. Loh kok gitu doang namanya? Gue pikir namanya ribet. Ini kalau gue ngeliat ya harga tiketnya ya. Masalahnya waktu itu sempet teleponan sama Giselle kemarin. Giselle sama Done itu diberangkatin sebuah brand lah untuk nonton live Piala Dunia di sana. Paling atas, paling ujung itu harga tiketnya 12 juta kalau muda. Itu masih di per 16 kalau gak salah. Dia nonton Brazil gitu. Wah gila, semua info yang hari ini gue sampein kok gue lupa ya. Tapi intinya setinggi itu tuh harganya 12 juta. Dan tadi gue penasaran kan, gue pengen tahu kalau langsung nonton di sana final Piala Dunia 2026 itu harganya berapa? Bisa beli mobil listrik kaula muda. Gak usah yang listrik deh, mobil-mobil mewah. Atau bahkan mungkin bisa setengah harga rumah yang lo idam-idamkan. Dan gue bakal ceritain harganya berapa abis ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula Muda yang beruntung.
1: Now on the phone ada Iyana. Halo.
8: Halo, Kak.
1: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
1: Skornya berapa-berapa?
8: 0-0.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
1: Mau beli buku? Wah, pinter buat Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
1: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iyana.
5: Tuh kan, Kaula Muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat Kaula Muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
2: This is my station. Prambors.
9: Indonesia.
10: Number one hit music station.

Too Sweet barengan sama Pak Kwita Genushka di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Terbengong-bengong aku melihat harga tiket final Piala Dunia 2026. Kalau lo nonton langsung di stadion di New York sana, kaula muda. Berangkat dari kemarin gue teleponan sama Giselle, mantan produser Sunset Trip, yang dia nonton live pas masih babak per 16 besar gitu. Dia nonton di ujung dunia. Dia bilang dia naik terseok-seok, tergopoh-gopoh. Itu aja harganya 12 juta dan itu bukan final ya. Yang akhirnya membuat gue penasaran dong, berapakah harga jika kamu mau nonton final Piala Dunia langsung di sana? Harganya in this economy sih very funny to see ya. Aku akan kasih tahu 3 yang termahalnya aja deh, biar kayak show gong. Kita lihat di kategori 2, itu harganya adalah $7,380, sekitar 120 juta saja. Gila, 120 juta men. Okay. Kita lihat ke kategori 1. Ini kursinya di depan. Harganya itu mulai dari $19,900 sampai $32,000, aka 326 juta sampai 530 juta per orang. Kalau kamu bisa melihat muka aku sih, senyumku sangat lebar ya. Selebar ketidakpercayaanku bahwa orang-orang di luar sana ternyata kaya-kaya sekali. Terus ada nih yang paling crazy. Ini namanya official hospitality. Gue bener-bener gak tahu ini kategori apa, bisa apa. Apakah mungkin dia duduknya bareng sama pelatih di bawah sana? Gue gak ngerti. Tapi yang jelas, si official hospitality ini harganya dimulai dari $8,000 atau sekitar 130 juta sampai, nah sampainya ini yang seru, 34.500 aka 562 juta rupiah per orang. Bahkan ya, kalau gue ngeliat di berita ini sampai ada yang jutaan dolar, tapi gue bener-bener gak tahu itu tiket di mana, buat siapa, mungkin bisa bawa pulang baju pemain-pemainnya kali, gue gak ngerti. Paling murah aja tuh $7,000 kalau mudah. Bingung. Jadi nanti ketika nanti gue akan nonton final Piala Dunia, gue akan liatin tuh satu-satu muka orang yang di shoot kamera dengan jelas di zoom. Gue bakal ngeliatin wajah orang-orang kaya itu, siapa saja mereka.

pernah ada yang bilang katanya rumah itu bukan tempatnya, tetapi kamu pulang ke siapa? Aduh, gue pernah dikejutkan sama statement dari nyokap gue kaula muda. Tiba-tiba di suatu hari dia kayak datengin gue, terus dia nanya, Genus, menurut kamu kalau mama pindah ke Bandung gimana? Kayak ke daerah Setiabudi atas gitu, memang ada sebuah rumah lah yang bisa ditempati di sana. Lo tau gak, balesan gue cuma satu. Mama, kalau gak ke Senayan City seminggu sekali, apa survive? Nyokap gue tuh senang banget ke Senayan City kaula muda. Alhamdulillah memang rumahnya gak jauh dari Senayan City, kayak jalan kaki kita ke Sensi itu gak nyampe 1 kilo, kayak 900 meteran gitu. Jadi bengong dikit nyokap gue udah kabur ke Yanti kalau kata Danang, Senayan City. Tapi dengan pertanyaan nyokap gue itu akhirnya gue mikir kayak mungkin gak ya tinggal selain di Jakarta, karena memang gue born and raised di Jakarta. Kalau misalnya Julio gitu kan memang dia lahir di Makassar sampai SD kelas 6, terus SMP pindah ke Jakarta. Jadi ya sekarang dia sudah jadi warga Jakarta. Gue juga gak yakin sih Julio bisa untuk kembali tinggal di Makassar, si pangeran entertainment itu. Kadang-kadang gue suka mikir mungkin enak kali ya kalau lo tinggal ke daerah yang lebih tenang gitu. Gue iseng banget pernah di suatu hari gue pernah mengikuti sebuah personality test sesuatu lah, gue lupa linknya apa. Yang intinya mencari tahu goal lo tuh di kehidupan ini apa, apakah uang, apakah fame. Ternyata jawabannya goal gue adalah ketenangan. Nah kan gue jadi berpikir kira-kira di mana aku akan hidup dengan tenang itu, apakah di daerah yang kalau gue buka pintu atau jendela belakang rumah gue ada air terjun, atau Bali. Gue pernah sih sempat berpikir kayaknya enak kali ya tinggal di Bali, lo kalau mumet ya lo tinggal ke pantai. Cuman tenang sih kayaknya bukan Bali, karena sekarang Bali juga ramai sekali. Lo di tahun berapa gitu, ada beberapa teman gue yang membeli tanah di daerah Tabanan. Kalau gak salah sekarang Tabanan tuh belum rame deh. Sekarang mah, buset, udah banyak coffee shop, udah banyak ini. Jadi kayak pantai-pantai yang dulunya masih sepi, sekarang udah rame. Dulu pantai favorit gue lah, Melasti lah. Untuk lo kesana, kayak Melasti, kayak Green Bull Beach, tadinya tuh lo harus yang turun tangga. Terus lo mendapatkan view yang luar biasa indah, pasir putih, laut biru, gak banyak orang. Sekarang sudah di aspal. Lo kalau kesana isinya bus-bus pariwisata. Sedih sekali. I mean, cheers.

0: Halo, halo, halo. Aku setuju banget kalau misalkan jam siaran sore diisi lagi. Kangen deh, five sunset trip dulu. When ya, dengerin sunset trip lagi.
1: When ya, Kiki. Terima kasih loh udah menyapa aku, menemani aku. Kayaknya Kiki ini adalah salah satu kaula muda yang benar-benar tidak pernah absen dari hari Senin. Benar-benar setiap gue siaran dia menyapa, dia nge-WhatsApp, terus dia ngirim-ngirimin voice note. Seru deh. Love you Kiki, thank you so much. Mau say hi juga untuk Cia, warga Semarang. Halo Kak Geno, senang sekali seminggu ini temenin suara kakak. By the way, kenalin aku Cia, pendengar kakak di mana-mana. Love it. Semoga Cia juga dengerin podcast aku sama Julio ya, nempel terus ya. Terus kan gue bales Cia, hai Cia, manis sekali, glad to have you sticking up with me. I love Semarang, I love Lumpia Gang Lombok. Terus si Cia, mungkin karena dia mendengarkan podcast gue anyway, dia bilang, aku tahu, kakak pernah bilang waktu itu, ayo main ke Semarang lagi, mau banget. Gue sama Julio masih banyak wishlist makanan di kota Semarang yang belum kita sentuh. Jadi waktu itu terakhir ke Semarang, kaula muda, di bulan Mei dan Juni tuh aku sama Julio lumayan berpetualang ke beberapa kota di Indonesia. Kita ke Surabaya, kita ke Bandung, kita ke Solo. Jadi waktu itu nempel terus ngemsi untuk talk show-nya Magna Talks barengan sama Nescafe. Terus ya udah deh kita jalan-jalan. Julio suka banget, gue juga somehow suka sih makanan Solo. Padahal di otak gue kan orang Solo ya kaula muda, walaupun tidak pernah pulang kampung. Tetapi di memori gue, terakhir gue ke Solo waktu gue kecil, makanan Solo tuh manis-manis banget. Tapi ternyata tidak semanis itu gitu. Ngomongin makanan di Nusantara Indonesia, gue bisa bilang salah satu favorit gue, top 3 lah, itu adalah Makassar. Karena kayak asin, pedes, daging gitu, seru gitu. Dan kemarin Julia kalau gak salah bisa ada kerjaan dari Lampung. Dia nelfon gue, dia bilang, "Gih, ternyata makanan Lampung juga enak-enak banget." Kayak dia makan ikan bakar. Dia bilang makanan Lampung tuh profilnya mirip-mirip sama Makassar. Jadi pedes, terus banyak ikan yang seger-seger. Terus dia katanya makan mie ayam enak banget. Seru deh. Jadi kangen jalan-jalan sama Julio. Kangen banget siaran sama Julio juga. Apakah mungkin, apakah perlu kaula muda ya?

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikit tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031 547 3838.

Habis suaraku, ku nyanyikan sekencang-kencangnya Lady Gaga Bruno Mars Die With A Smile di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Gila, lagu ini tuh gak pernah bisa berhenti membuat gua bernyanyi kaula muda. Apalagi kayak aku di ruang siaran sendirian, apalagi yang bisa kulakukan selain bernyanyi-nyanyi mendengarkan lagu-lagu yang sudah lama tidak kudengarkan, karena jujur semenjak 3 tahun yang lalu sudah tidak siaran di Prambors, aku juga jarang dengerin radio. Bukan karena aku dengerin yang lain, gue tuh sering banget nyetir di mobil gak denger apa-apa, kayak hening aja, kayak mikir aja. Kasian ya, mikir apa juga gak tahu. Tetapi terima kasih banyak, aku sangat senang sekali. Shout out untuk Aditya, warga Makassar yang mencari peruntungan, katanya ngikutin Julio, anak Makassar, mencari sesuap nasi dan sebongkah Ionic 5 ya di Jakarta. Dia udah mendengarkan Empel terus, tadi dengerin gue siaran. Kita memiliki kesamaan selera makanan Makassar, yaitu Coto Nusantara. Jadi thank you so much untuk kamu yang sudah WhatsApp, voice note, nelpon aku di Prambors Radio. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Besok hari Jumat, mampir lagi deh, dipasin aja biar seminggu kaula muda ya. Sekarang ditemani oleh Juicy Lucy, Lantas. Semoga harimu menyenangkan, istirahatnya nyenyak, dan yang lagi di jalan pulang, nggak kena macet.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Kacau.
1: Hey! Nonton Piala Dunia.
2: Ecret. Lo ngapain sih pala Piala Dunia di depan TV lo pantengin?
3: Gue kan pengen nonton Piala Dunia.
2: Ngantuk kan lo?
3: Iya.
2: Gue kasih kesempatan lo nonton Piala Dunia live di tempatnya, main di depan mata lo.
3: Bo-ong.
2: Serius? Mau gak nonton Piala Dunia gak pakai TV live?
3: Bo-ong.
2: In front of your eyes, man.
3: Bo-ong, beneran ini?
2: Beneran.
3: Oke, baik banget.
2: Gue tahu karena lo anaknya bola banget. Gue kabulin permintaan lo pengen nonton Piala Dunia live.
3: Sayang, iya.
2: Makanya. Udah, cep, yuk. Ayo sini ikut kamar gue.
3: Kamar lo? Mau packing ceritanya nih ya?
2: Udah, ikut.
3: Bener ini?
2: Iya.
3: Oke.
2: Nah, nih ayo udah yuk. Repot-repot amat. Lihat Piala Dunia live. Nih, tuh. Piala Dunia. Liatin tuh apa bego.
3: Piala sama bola dunia.
2: Betul. Tuh. Itu lo jongkok tuh di depan. Tuh piala gue lomba menjahit kelas 1 SD. Ini bola dunia bekas guru geografi gue. Waktu itu nyariin gue yang nyelot. Nah, kalau misalnya kan bola dunia punya gue. Lo kalau mau di kamar lo sendiri, ini gue pinjemin pialanya, tapi lo pakai buku lo aja, buku Sinar Dunia.
3: Kadang-kadang gue punya teman kayak gue pengen mati muda lo.
2: Tuh lo pantengin tuh apa bilang kan? Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh Piala Dunia tuh. Seru gak tuh?
3: Cucu cing cing.
2: Gimana?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1,
4: yeah.
6: Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
7: This is my station,
8: Prambors,
7: Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: lagi kan ya Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu ha-ha-hi-hi-hi. Tapi biasanya orang yang paling ha-ha-hi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hits now.
7: Right now.
6: Get all the hits right here on Prambors.
7: Indonesia number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

Tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Mas Dr. Five.
5: Welcome back to Mas Dr. Five. Ini 5 Soto Khas Indonesia di nomor 1.
6: Nomor 1
5: Soto Kudus.
7: Soto Betawi gak ada sih.
5: Soto Kudus tuh ada 2 jenis, soto ayam dan soto kerbau. Dengan bahan tambahan dalam soto, suwiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri, dan bawang putih goreng. Tauge itu bro.
8: Iya bro.
5: Mahal bro.
8: Kenapa emangnya?
5: Kalau udah di total, gede.
8: Wah.
5: Wow. Bonnya di total, gede bayarnya.
8: Oh, di total.
9: Tauge ini bro, sempit, tolong geser.
8: Iya. Yeah.
5: Hmm. Ah gitu loh sama gue loh, tauge.
8: Tega.
5: Itu yang main yang nyanyi
9: Goti.

0: Diganti jadi toge lucu ya namanya. Sampai jadi toge.
1: Iya. Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
0: Mangkuk ini bro, orang Sunda bingung.
1: Kenapa?
0: Mang-mang kikuk.
1: Wah. Sama orang Sunda.
0: Mang-mang cenguk kan. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang, kuk.
1: Gampar.

0: ngerti. Lu gak ngerti.
1: Ya udah, iya iya
0: iya. Iya ya.
1: Salah kita, salah kita.
0: Salah gua.
1: Udah ya, kalau udah tutup ya. Dah.
2: Mas Dr. Five.
3: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Halo.
1: Ada yang siaran?
0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Eddie speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Prambors Radio.
7: Hey, my name is Somber.
8: This is Ella Langley.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

Boomers Radio. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Hai kalau muda, sebelum ditemenin sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Lisa yang menguasai semua jabatan di agensi miliknya. Dan yang kedua, demi syarat Oscar, Avatar Aang tayang terbatas di bioskop. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Ini sih gokil banget ya kalau muda. Mungkin kalau ditanya ini sekarang, Dihar, ini cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya jadi Lisa. Karena Lisa kalau muda resmi memperluas agensinya Loud ke California. Dan gak cuma itu aja, karena Lisa juga tercatat memegang hampir semua jabatan penting di perusahaannya. Mulai dari CEO, CFO, sekretaris, sampai direktur, semuanya dipegang langsung sama Lisa. Makanya gak salah kalau muda kalau ada orang yang cita-citanya jadi Lisa. Semua jabatan diambil, karir, wah top marko top, siapa sih yang gak mau? Film Avatar Aang The Last Airbender kalau muda bakal tayang terbatas di beberapa bioskop di Amerika. Ini dimulai per 24 Juli 2026 dan penayangannya ini dilakukan supaya film tersebut cuma memenuhi syarat buat masuk nominasi Oscar tahun depan. Nah setelah itu, film ini bakal langsung tayang di Paramount Plus mulai 25 Juli 2026. Dan sayangnya sampai sekarang nih kalau muda masih belum ada nih jadwal resmi penayangannya di Indonesia. Padahal aku yakin banget buat fans Avatar The Legend of Aang, ini adalah film yang dinanti-nanti banget, ya gak sih? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News.
1: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please fasten your seat belts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Eda and Caps. Mix update. Here's a new song dari seorang penyanyi, Capri, salah satu anggota One Direction. Bisa tebak siapa suaranya? Go.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku gak. Kamu
1: dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak dari.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis kayak pasti.
5: Sampai
6: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: is my vibe. Aku dikenalin lagu ini sama kru Indiana Amerika, aku Sandy. Thank you for, you know, introducing me to all of the best song there is di planet bumi. This is Caleb J dengan lagunya Gerilya Cinta. Gimana Tep? Enak gak lagunya?
1: Asik ini kamu suka?
0: Suka ya? Kalau suka sekali lagi dong, Caleb J, Gerilya Cinta.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Here's the music trivia crew. Bisa tebak penyanyi cewek Taurus yang satu ini siapakah? Namanya satu kata. Depannya L, belakangnya Y. Who is she?

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Eh, kata gue 2-0.
1: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
0: Ya, 2-0,
1: 3-1,
2: 2-0. Emang jagoan lu siapa? Brazil?
0: Di situ tuh.
2: Siapa strikernya?
0: Siapa?
2: Emang lu paham ada Neymar?
0: Ada.
2: Neymar mah, kok misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
0: 2-0.
2: Gak mikir.
0: Eh, 2-6.
2: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
4: This is new music on Prambors.

Pasti kamu udah tahu sama lagu yang satu ini. Mendekat, menadukan, memayungi hati yang senang. Hey, it's Captain Ada Spinning You. Lagu yang judulnya STP. Apakah STP itu? Dinyanyikan kembali oleh Jakarta Move In and Malik and Essentials. This is STP.

Di era Malik and Essentials yang disingkat MAD, M-A-D, di era year 24-nya lahirlah kembali lagu-lagu yang memang di rearrange ulang, dihidupkan kembali dari katalog musik Malik Essentials oleh Jakarta Movin dan juga Malik Essentials, musikal Senja Teduh Pelita, Been There, Awesome, ke Aurora dengan Pasukan Pelita dari Teluk Pelita. Oh, satu album dari Jakarta Movin, Malik Essentials, is just pure good. Let's give it a go again.

0: Thank you, DJ.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Framboers, mangga lagi.
5: Master Top 5.
6: Welcome back to Master Top 5. Ini 5 Soto Khas Indonesia di nomor 1.
7: Nomor 1
6: Soto Kudus.
8: Soto Betawi gak ada sih.
6: Soto Kudus tuh ada 2 jenis, soto ayam dan soto kerbau. Dengan bahan tambahan dalam soto, suwiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri, dan bawang putih goreng. Tauge itu bro.
9: Iya bro.
6: Mahal bro.
9: Kenapa emangnya?
6: Kalau udah di total, gede.
9: Wah,
6: wow. Bonnya di total, gede iya. Bayarnya.
9: Oh, di total.
10: Toge ini bro, sempit, tolong geser.
9: Iya. Yeah.
6: Hmm. Ah gitu lo sama gue lo, toge.
9: Tega.
6: Itu yang main, yang nyanyi. You are.
10: Goti. Ya.
9: Goti.
10: Diganti jadi toge lucu ya namanya. Ya. Jadi toge. Iya.
6: Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
10: Mangkuk ini bro, orang Sunda bingung.
6: Kenapa?
10: Mang kikuk.
6: Wah. Sama orang Sunda.
10: Mang cengguk. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang kuk.
6: Gampar.
9: Yang terakhir tuh burung hantunya yang ngomong.
6: Eh, tumen lucu loh.
10: Makasih pak.
6: Di nomor 1 Soto Kudus.
10: Eh itu deh, deketin dia deh. Ih, Soto Kudus.
6: Apa tuh?
10: Soto Kudes.
6: Apa sih?
10: Desi, temennya Desi. Mau deketin cowok gitu.
6: Soto Kudes. Ah, diambil lagi Toku.
10: Soto Kudes.
6: Sini Panu. Soto Kudus.
10: Situ Kudes.
6: Kudis.
10: Bisa teman Cina
6: bisa itu. Bisa Kudis, bisa Kadas. Oh, nah, iya, lo pilih aja. Soto Kudus itu, bro.
9: Ya, bro.
6: Ada orang stand up comedian.
9: Ya.
6: Baru ngomong satu suku kata udah di punchline-in. So, Soto Kudus.
10: So, Soto Kudus. Oh, ini gabungan.
9: Iya, gabungan efek. Soto Kudus itu dia udah serba tahu dia. Namanya Soto Kudus.
10: So tahu kaudus.
9: Nah.
6: Apa anjir?
9: Dia ngerti. Lu gak ngerti.
6: Ya udah ya.
10: Iya ya.
6: Salah kita. Udah ya, kalau udah tutup ya. Dah.
5: Master Top 5.
11: Non-stop hits. All the biggest hits on Framboers. Indonesia.
12: Number one hit music station.

Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, ada info dari FIFA yang langgar aturan demi perpanjang durasi halftime show. Selengkapnya abisnya satu ini ya. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Final Piala Dunia 2026 kaum muda kabarnya bakal punya halftime show yang berdurasi 30 menit. Ini ternyata lebih lama ya dari aturan FIFA yang biasanya cuma ya 15 menit lah. Dan hal ini dilakukan demi memberi ruang buat penampilan Madonna, Shakira, BTS, dan Justin Bieber. Wow, langkah ini disebut juga menjadi upaya FIFA ya menghadirkan hiburan yang lebih megah lagi dan pastinya menyaingi konsep halftime show di Super Bowl. Ambis nih. Tapi aku yakin sih bakal dar-dar-dor banget halftime show yang ini kalau muda. Jadi gak sabar. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News. This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station. Number one hit music station.